Saudara kita di Palu mengalami gempa bumi berkekuatan 6,7 ya di Sulawesi Tengah. Getaran gempa mengakibatkan kerusakan. Ini terjadi pada hari kemarin, tanggal Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Nomornya cantik ya, 16 Juni 166 bulan 6 2026. Pukul 10.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 11.27 waktu WITA Pusat gempa berada di koordinat 1.04 LS bahasa-bahasa BMKG yang 42 km di Tenggara Palu, Sulteng, dengan kedalaman 10 km DET BMKG menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami pasca gempa. BMKG memastikan potensi ini tidak ada, begitu ya. BMKG juga menjelaskan gempa ini termasuk gempa dangkal. Gempa terjadi akibat sesar atau patahan aktif ya. Gempa ini juga dikategorikan dalam gempa dangkal yang dipicu sesar aktif ya, memiliki pergerakan geser turun. Salarieun begitu ya. Anda boleh buka di Detik News mengenai hal ini, mengenai gempa di Palu begitu ya. Sementara BNPB melaporkan satu warga Kabupaten Sigi meninggal dunia akibat gempa tersebut. Saat ini proses pendataan dampak gempa masih berlangsung. Ada 110 keluarga, kepala keluarga atau 312 jiwa terdampak akibat gempa di Palu. Sebanyak 25 warga mengalami luka ringan, 13 warga mengalami luka berat. Sementara BNPB dan juga BPBD di wilayah terdampak melakukan pemantauan serta pendataan akibat guncangan di lokasi karena gempanya dangkal 10 km di bawah begitu ya. Ini mengatakan laporan sementara ada kerusakan pada sejumlah bangunan. Kendati demikian pihaknya masih merinci kerusakan akibat gempa di wilayah Palu Sigi hingga Kabupaten Parigi Mautong, begitu ya. Dan sejak pukul 12.17 WITA telah terjadi 13 kali gempa susulan dengan magnitudo yang bervariasi di sekitar lokasi gempa utama. Kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat di wilayah terdampak, begitu ya. Itulah informasi yang Dewi kutip dari Detik News pagi hari ini. Untuk Anda yang belum tahu, Dewi sudah tahu kemarin siang tapi tidak siaran karena kemarin ada keperluan keluarga dari Tasik datang begitu, jadi heserek siaran ana oge. Jadi diganti ana, besok Dewi siaran pagi lagi insyaallah begitu ya. Sangat menakutkan. Asal rada-rada tagiwur karena gempa teh. Karena apa? Struktur rumah yang dibangun oleh warga sekitar, oleh kita ya, ini tidak dirancang untuk menahan gempa. Beda dengan Jepang atau juga dengan daerah atau juga negara-negara yang rawan akan gempa, mereka sudah mengkonstruksi rumah mereka atau bangunan mereka dengan tahan gempa begitu. Jadi yang kena luka atau juga yang meninggal ini dipastikan adalah karena tertimbun atau tertimpa bangunan begitu ya. Salarieun warginya. Selamat pagi buat semuanya. Di Detik News Dewi informasikan terbaru mengenai hari ini. Selamat pagi Kang Andes, hadir Bun, Damang Bun, kamana wae, ayah wae.
bertanya dengan nada senyap berdua. Sakna mana tuh bertanya dalam keadaan suasana yang cerah ceria Kang Ades. Jadi nyanung teh. Ribu lo bes, jadi nyanung tuh jadi umroh. Bagi Kang Ades, semoga diberi kelancaran begitu ya. Kelancaran usaha, kesehatan badan, lahir, batin, begitu saling mendoakan ya. Enceng kadus, waalaikumsalam, panjang damang ibu teh, alhamdulillah. Lagu nugelo di kuali didengekeun. Anjeuna ge sakit jiwa Bari ngomong eta lagu gelo jadi doa nugelo mana. Loba nugelona Selamat pagi panjang kadus. Terima kasih sudah hadir. Nyupiran dulu bun, dingin mau nyuci ya. Atur-atur saja begitu ya. Semangat yang jelas Mama Talita. Aya Nabila, waalaikumsalam. Pagi hari rese duit kumaha ya teh niat umroh hari duitnya karek boga teu mana 55.000. Kemana nih yang andai cenanya itu wajib nutup agama ya. Ya Nabila, kemana itunya duit ya Allah ya Robana Tapi orang-orang berduit juga yang banyak bingung begitu. Ini duit mau dikemanain Tapi yang cukup aja lah Dan lagi kalau misalnya duitnya dapatnya dari hal yang tidak baik, wah gawat. Semuanya akan Allah perhitungkan. Teu di dunya menyala di akhirat atuh ayah Nabila Kerek boga 55.000 cina yang umroh. Kacida Jauh kene Kembali Kang Han di Sodong Hilir. Sodong Hilir dingin berkabut, jelas lah Kalau mereka yang berada di daratan tinggi itu pasti akan berkabut. Tapi nanti siang juga insya Allah akan cerah Kang ya. Selamat pagi, semangat bekerja pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir orang Sodong Hilir ya. Teteh Norin tiris bu, alim kedai bakoyaki emang kewe cene sonten nih. Yakin lah doma getara mani payu. Bisa doakan jeng doma Doma cara mani payu komo tanuk nenu. Wah anuk itu gini kan juga doma Garut ya, sampai miliaran jutaan Teteh Norin Tapi harus mandi ya, karena kebersihan adalah sebagian iman, begitu. Jelas tubuh derek mandinya yang keberang. Pagi tenorin, lagunya ditunggu nanti ya. Putra RR, Hanufis pun laguna waktunya mandi. Mandilah, ya. Yeah. Dewi aja udah mandi, seger ya, nyaget tiris ya Allah. Tiris Gusti, ya. Yeah. Tapi ada niat mau siaran jadi harus mandi begitu ya. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam, selamat pagi. Lagunya Jujur dari Raja, salam buat semuanya aja spesial Bunda, terima kasih. Kembali terima kasih, selamat pagi orang Cidadali ya. Mama Neri di Cidadali belum disip ya nomornya. Tapi nanti harus disip, minta tolong disip disip sama Andi atau Ana begitu ya. Dan Bagus, selamat pagi. Pagi Bunda cantik. Pagi dan Bagus ganteng. Semoga saya selalu bareng keluarga. Lagunya Ingat ke Mantan. Ingat ke mantan ya. Jangan diingat-ingat ya, karena akan sangat menyakitkan untuk pasangan Anda ya.
Oglek, terima kasih Timur tragedinya Bunda. Iya, sami-sami. Semoga memberikan semangat buat kita beraktivitas Mang Oglek ya. Power Meta, Timur tragedi ingat ke Surabaya temawa duit yang lalajo Persib untung beringa mena kereta api. Resep damai. Damai da ayeuna mah jadi pararanas kieu jeung bonek cina mar cager teh repeh wae. Kamana PR TT eueuh bobo keur rapatnya. Isuk kene geus rapat gitu. Kan secara atuh ayeuna mah RT ge apanan meunang gaji begitu. Pagi Pak A, pas jetrek ke radio lagu Netra, lo gila, ingin dengan abun. Paru mandai yoe, cina ula, berdua lagu doang itu memang lo gila. Lagunya sakit jiwa itu, ya. Tapi ayah deh bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya terus bun, aman tanggal 17 ribu . Pada cina miluan liur. Saya rima bensin mau duit galo, duit lo bagai asas aetik ya. Nah inilah perlu kita syukuri apa yang kita punya begitu ya. Memang jalannya harus begitu ya, kita nikmati. Kecuali kalau misalnya Anda punya ini punya sesuatu yang bisa barangkali merubah nasib begitu. Jadi kok lamun misalnya ayeuna ngaput kitanya jadi anak buah batur karena keinginan Anda kuat pengen jadi CEO. CEO gedungan, CEO beneran. Kudu ngarobah nasib. Tapi Dewi mah disyukuri aja lah, gimana? Disyukuri bari jeung diikhtiaran gitu. Ngadoa ka Gusti, ya Allah, ya Robana. Ada yang lebih, ada yang kurang begitu ya dari kita. Kenapa kita harus mengeluh ya? Jadi dipigawe, we dikereye. Semangat Pak Anye. Jangan sampai putus asa. Nanti kamu bunuh diri kalau putus asa. Kalau putus sekolah boleh lah. Semangat buat Pak A begitu ya. Amit-amit. Oh, jemarek anak-an deh lah tuh yang putus asa gitu ya. Wajan duitnya bae aku si dadan. Itu kasus MPG bagaimana ya, yang duitnya dikorupsi tiap hari 1 miliar ya. Banyak yang terseret loh ya. Sudahlah, bukan ranah kita untuk menginformasikan hal yang demikian. Karena semuanya akan Allah atur, semuanya akan Allah balas begitu ya. Itu di dunia, di akhirat ya teh Mang Bojan. Loba istighfar . Beak cina duit na ku si dadan ku Allah merenan. Selamat pagi Mang Bojan, sehat-sehat. Santana Absan Habibun mancoti subuh rebun. Terima kasih. Cuman sayang ya, Pak Ajengannya tidak hadir pagi hari ini, jadi tidak ngasih wejangan biar hati kita adem, biar hati kita betul-betul lurus untuk mencari ridho Allah. Nggak ada itu sekarang, nggak kemana itu ya. Jadi tidak hadir begitu ya. Oke deh, selamat pagi untuk Anda. Teh Ucu Jaiter, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi yang cerah Ubun, alhamdulillah sudah mulai menampakkan cahayanya begitu ya, matahari. Tapi can bisa moyan begitu. Jadi sudah ada nyai-nyaian rada panas begitu ya. Menampakkan cahaya. Salam buat semua. Waalaikumsalam spesial Ubun Nyelira. Hatur nuhun Teh Ucu. Salam juga dari Dewi buat Anda sendiri ya. Semoga sehat selalu, matugas sampai tuntas. Hatur nuhun sami-sami. Selamat pagi, tetap semangat pagi hari ini. Yang jelas salam Dewi buat semua warga masyarakat.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, terdengar. mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Sudah pukul 7.30. Jadi untuk Anda yang mau moyan dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 itu sangat baik bagi kesehatan. Ayolah moyan begitu ya. Jadi belum keburu moyan karena di ruang siaran begitu ya. Selamat pagi buat semuanya yang masih belum keputar lagunya, ditunggu saja. Amit-amit untuk si Pak.

Ngenceng kados gelo gelo mana menu gelo. Aya waduh Repa lagunya apa begitu ya? Tertar. Pelangi di mata.

Mau nyanyi ya, habis ipare. Aliran bingung kayak, waduh. Pak Matopan, selamat pagi. Pagi Ambu, Mama Topan lagunya Sedingin Saju. Insya Allah nanti ya. Amar, pagi Bunda Cantik. Pagi Amar Ganteng, Tawi Sadir lagunya No Koplo. Pamit aya si Iwan Pales Saturno. Loba pamenta, pamit aya. Woi, dua nenek gen. Sing bener. Pilih salah saiji tong kudu hawak ngarawuku siku. Ibu rawo yang lagu minyak wangi geger deo ae rawo ete. Duh kaget ya ngeliat statusnya rawo kok ganteng. Asli nama ada goreng patut rawo ete. Nah dina foto nama nih ganteng kiu boce omennya marnya. Selamat pagi rawo gas usum sawo chan sayang sawo Pagi kan kakek budak ayah nuju beberes akan tenan ngantosan mangrai ngajak mupu kadu hei gelaguan ku lagu preman. Waduh si Rekos ngedengeteng. Selamat pagi rawo rawo kakek PP kau Persija tidak juara musim ini saya akan main lenong. Dukung PP buen. Tong sok gitu lah. Ini pernyataan salah ini Jadi geus lemah sahwat can main oge ieu mahnya mang PP. Wari masar calana dalam kongos sia apek tali ting biasana tes ukuran sakitu ari yen teu kawadahan gagangna kurnogna unggo kawadahan nanya-nanya sia aja mudu deuleutik ting cenah dipoto ku abi teh noong we gagangna nyari kulit beuteung abi ayo seri ar mamawe ngadat gendos kendeuy we aliteing gitu ya. Saya mataram meuli punya si Aki keren. Terus saya meuli sorangan dete apa ukurannya buantara nong. Aku jatuh cinta. Tenerene segala ku sorangan le. Walau Power Meta Timur tragedi inget ke Surabaya. Oh ngeus eteh mahnya. Tong parutus asa lur bisi gelo anggur masing loba duit meh loba dulur. Teu boga duit mah dulur hajat ge cenah bagian geger. Allah we teh mah Da saya mati da ke ieu ganti lah aing ulah atur aku burger kira mah teu ngeunah didengekeun nana ge rai kaos ganti lah ku teh Teh kitu nya papatah tilai kaos tong parutus asa lur bisi gelo anggur masing loba duit meh loba dulur teu boga duit mah dulur hajat ke cenah bagian ge karunya teuing Gusti segera teu bagian beberes. Ayo menang balendrang kacida niatna we diikhlaskeun untuk ngabantuan gitu hanya jadi intan yang mah anggar kok duit deh ya tanya ya Allah ya Robana ya power itu nungaran duit nih. Bibicit pagi hadir abi mama udang geus nyupiran semangatkan buku lagu Judika bukan dia tapi aku spesial ubon matul loh pagi Bibicit semangat kerja pagi hari ini meh boga duit berdua mereka harus kita boga duit nake garo ala latir tinge
karunya ting 2443 2448. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubun rejeng enjing anu tiris senang. Nah, sekarang waktu matahari juga sudah menampakkan cahayanya. Gila. Geus nangol teh. Lagunya versi AI nu mana welah kinten. Salam kau ka Mama Ido, Mama Putri, Nono Ju.

Ece batuk, aduh. Hadir Bun, apa kabarnya di sana? Sehat, alhamdulillah. Samulihna di sini, di sana bagaimana? Di sini mah sangat alhamdulillah, Bun. Tuh alhamdulillah hatenye. Berarti beritanya keur bener, keur baik, Bapak Kuen. Teh request go lagu gomlo berita cuaca ya. Berarti benar dia mah lagi happy begitu ya. You know happy? Ya. Semoga happy begitu ya. Walaupun kau tak sendiri. Selamat pagi Pak Kuin di Tangerang. Begitu cuacanya cerah Dewi yakin ya. Ayah Nabila, Moyan. Moyan tilu para. Tilu para. No, yang benar atuh ngewe ananya. Jika nama Moya rambut, cina pokoknya Maya rambut-rambutan. Selamat pagi buat Anda. Dan bagus, selamat pagi. Moyana mayunan kompor, jangan redang gitu ya. Bagus juga jadi hangat gitu ya. Puter air-air jemur Bun. Tah sok lah, tongong lah, tongong, tongong, tongong. Lagu Ibu Elsa Sapira, Kamangrai kuma kadute aya. Duh, panas tiri sayang kadut pasir angin. Si kakek rekapadi tuh tuh rekari kawas ke pasir angin. Kenapa lo tidak janjian? Janjian jeung si kakek atuh eh. Nanti dicariin lagunya insyaallah ya. Cek dokter Sukarjo Tasikmalaya pesena loba nu salah pasena loba nu salah tres Bun ku sabab ekonomi mikiran resiko dapur mata kuing mah teu boga dapur dapurna ngaji jeung tempat gawe mangga goreng asin teh bauna asup kana irung kawe. Karena memang jadi mikiran resiko dapur mending teboga dapurnya resiko na jadi bau na kemana-mana. Bagus pemikiran ya, hal yang tidak terpikirkan eh. Jadi mau mikiran resiko dapur karena dapurnya juga tidak punyanya Pak. Benar-benar eh. Selamat pagi Pak, tetap semangat katanya. Tenoren atur non lagu nabun. Iya sami-sami. Adin Uye pagi bubun cantik. Pagi Adin Uye ganteng. Yakin bener mengerai kaos. Tepuk duit maku dulur gecena di bere pepetek nabun. Dino di bere pepetek namun hajat teh. Opak gese saka galai baru. Kitunya nya juga nate asaya matahara eh mung wagian gegeroma kecuali kalau nggak ada yang bantu eh namun misalnya Adi lagi repot eh lagi di Adi hajat nate sok mantuan memang ngan balik segala dibawa jang teteh ianya jang teteh ianya mung enta mah teu beuki. Saya masak nawar eh. Lamun di dulu kereta radaek saya ini. Ada nuya pagi. Jadi benar kata Rai Kawas. Duit deh. Bere PPT asa tegeh etanya asa tenawan teh. Asa tengena karena teh di bere PPT gitu mah. Daheueuh sok Bun, daheueuh sok Bun. Daheueuh sok Bun tong dibere lagu si Amar malah tepuguh. Kagaya cager euy. Laguan Gun N' Roses waktu November Rain, tawas Skid Row, I Remember You. Burut

ti kudu nyahasin yang ngalaku sirai kaos marah rubuh hanya hirup kene bun ki diwangan pada geselengit kepercayaan ti pemajikan anak pada kamari ge kalemur kake ditutur-tutur. Kunaon eh selingkuh. Syukur itu hirup kena we pada tarang ngawe ah idio tadi kemana idio eh. Alhamdulillah ya kena manye. Amar eh badai ke jeng kake mang idi BMB jeng ujang era kapasir angin tebu ngan kumaha kaduna aya teh cenah nya kudu di eta kenala dipuguh kenala bisi ka ditupas eueuh riweuh kudu ngunggu eta kudu naon teh kudu ngadurukan ta eta ngadurukan sampah kadu. Kuku kenala raya ya wah cerah tuh cek eta cek mang amat mung cangkang na hungkul ma ek ngabringnya ka ditu teh hanya kepadamu wah kadu gatu tuh ngaliwat mang amarnya. Madera, waalaikumsalam pagi bubun, pagi yang tiris bun laguan ku bikin yang bikin semangat ya yeah. Bikin hanet. Nuhun bun, sami-sami Mama Dera. Selamat pagi. Sehat-sehat buat Anda. Begitu. Ada Mama Rizki juga selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Nyimak sambil beberod laguna bun. Satu nama tetap di hati. Terima kasih. Kembali Maido. Maido Ma Rizki. Ya lagunya nanti nunggu giliran. Semoga bisa terputarkan. Maido hadir, sehat, alhamdulillah lagu dukung lah. Salamna buat Mama April di Cangkuang, spesial buat Bubun aja hatur nuhun. Sami-sami Mama Ido. Teh Mama April yakin tunan lagu ti Mama Ido. Abi mabun mun hajat di dulur teh sok pura susuguh, hek susuguhna teh samet. Kudung mahi dua poeun jono nyambungan teh nu menta itu menta iya nye garowe can sapoe geus beak susuguh teh terus kumaha. Ripun wae nya bibi citara saya mung capek terayang miluan ruang riung kecuali ya gitulah ai ka lance gitu ka adi katanya teteh biarin aja jangan kerja katanya kan udah ada yang kerja ya kan senang hatiku bibicit mar cucur euy loba jukut mar rame bari ngarit anu nanyakeun ka dul teh. Nolanyakan kadu teh kakek Salim, Amar, Ujang RH, noreka dari tu teh. Terus kumah kaduna ya wah. Tanya lah, ya. Yeah. BMB noreka di tu teh. Namun kira wah ulah jaradi ngabat bak bensin. Secara panan mun awet tengah gak curuk begitu mang Amar.

0: geur naon ceuk?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

4, 3 orang pemilih lagu sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Semoga puas begitu dan terhibur ya. Intinya mah ngahibur we lahnya. Ayo mere duit mah itu boga. Jadi mere lagu we. Mere lagu.

Selama libur nanti adik-adik pelajar begitu ya, karena sudah mulai saman-saman begitu kenaikan kelas, keluar sekolah, mencari sekolah baru, mencari teman baru, baju baru, tas baru begitu ya. Sudah mulai dilakukan tahun ajaran tahun ini ya. Semoga semuanya naik kelas dengan nilai terbaik. Tong asal naik kelas sungkul atau nilainya utut begitu ya. Berkaitan dengan libur sekolah, penyaluran program makan bergizi gratis MBG selama masa libur sekolah di stop sementara. Catat bisi engke ngadagoan mana pembagian MBG we. Langkah ini dilakukan untuk membenahi pelaksanaan program termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG begitu. Oke, Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari memastikan selama penyaluran MBG dihentikan, pihaknya akan melakukan penataan menyeluruh agar pelaksanaan MBG lebih baik di saat siswa kembali masuk sekolah. Saat dikonfirmasi apakah penghentian ini hanya berlaku selama libur sekolah, Agustina membenarkan iya. Stop untuk yang masa libur sekolah sambil kita membenahi semuanya. Ia menerangkan audit dapur merupakan bagian dari langkah perbaikan yang tengah dilakukan BGN. Selain mengevaluasi kualitas dapur, pihaknya juga akan memperbaiki tata kelola internal, sumber daya manusia, hingga sistem pendataan penerima manfaat.

Yang menilai data yang akurat menjadi hal penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Begitu. Selain itu, bagian juga mulai koordinasi dengan berbagai kementerian lembaga yang telah memiliki basis data penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk menyempurnakan data sebelum program kembali dijalankan. Agustina menegaskan fokus utama bagian saat ini adalah memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai target. Sementara penataan dapur merupakan dampak lanjutan dari kebijakan tersebut. Iklanan atau bu, kasuka pura, kan.

Jadi kayak mau menerima susu, mau nampak nok, mau nampak jeruk begitu ya, atau juga sayuran yang lain yang tidak dimakan oleh anak-anak karena tidak memakai penyedap. Bada orang mau kebekina penyedap rasa. Jadi kalau dibawa ke imah ini mah tengenah. Udah kaya nama ada pada guna kebaru dakwa tak air resep kena penyedap. Jadi di barenu asli itu nyebut nanti tengenah. Cana gitu nye. Itu informasinya keneman tuan pamarentah Sukano ya, ya nono ya, itu radio Sukapura teku pamarentah. Ini programnya tolong disampaikan. Ya namanya. Iklanan pamarentah. Itu ya mengenai penghentian penyaluran makan gizi gratis selama libur sekolah diliburkan. Bising kan nanya-nanya kemana susu weh ya. Besok mere susu coba pamit nomor sok mere susu nanti mere susu mah begitu ya. Yo mah dibawa ke ima yang begitu nah hati di emam cu tengenah ek ngena kumah ditara pake penyedap ya.

썩 바름. 바름 내가 라모나 pada penyiarnya nyanyi. Dewi sih hanya ingin membahagiakan Anda meskipun hatiku tengah berduka sakit begitu ya. Ngapa-apa, kita ngapa-apa, biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda suka, kalau Anda bahagia, Dewi suka, Dewi bahagia begitu. Kan ibadah nyenengkeun batur teh, kecuali anu hatena goreng, rebus. Tapi semoga semuanya suka deh. Ngan hiburan nunggu lah, gak ada yang lain biar gak stres pergi ya. Ibadah dijalani, disyukuri, dilaksanakan. Hiburan kudu atau metis ala stres. Biar tidak jadi orang gila.

Kalau kita main di Tok Tok, Anda bisa lihat Dewi bagaimana mengekspresikan saat bernyanyi. Untung we hante gitu. Nyanyiin aja saya beri pepeta gitu. Pepeta bun pepeta.

Pagi Mama Dua Putra, pagi yang cerah, lagu Seribu Satu Macam buat yang lagi ngarupingkeun bangetnya buat ibu, moga sehat selalu. Mama kalau keburu insya Allah ya, karena lagunya gak jajar, ini teh udah Dewi siapin, kecuali yang punya dan bagus begitu. Kalau keputar syukur, kalau misalnya tidak keputar mohonkan maaf. Bungiring abi bade ngabring ka mana? Amang cenah karai kaos bade panen kadu. Da saya mah teu milu, amar jeung CS-CS-na da teh norin nya. Bibici terus puyeng bun, puyeng nya nganyuk we ka tetangga. Nganyuk ke tetangga bun dan bagus mah dari nu kawin teh bagian murilit-murilit daun kalapa jeung nejang di sisi jalan buruna cukup rokok dua bungkus teh nyan janur kuning eh dan bagus lagunya enggak ada ya eh. Jadi Dewi cancel aja gitu eh. Kau menyakiti kayak di bejaan ke seloba mah. Kayak di bejaan ke seloba mah, mar, lur, nggak bejaan we, mun lek boga hajat, ya sesuai kemampuan. Tong hayang mewah, ladang nganyuk, ngahutang, pas beres hajat jadi stres, dan nu hajat mah pasti diaromongkan. Hayang lengko bun, wih ngesono kena lengko, wah, tenyian. Penanjuran pada dia waktu itu, nye. Cukup KKUA ya.

kemudian juga ada keluarga ya, makan seadanya, tongkono mewah-mewah. Itu anjuran Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy, bagi kelana. Bapak Sia, cenderin Bapak Aing. Itu yang di Bogor mencak-mencak kan, ada kiosnya diroboh-roboh begitu. Jadi kebijakannya emang kontroversi begitu ya. Tapi Dewi sukanya sama dia itu memang hampang lengan gitu ya. Untuk sesuatu hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya, dia cancel begitu. Kalau misalnya pekerjaannya itu memberikan manfaat kepada orang lain, kepada orang banyak begitu ya, dia ringan tangan gitu. Tapi nu terasa pun maka ke waduh goreng patutnya. Saya mah pro, duh kan nu pro mah. Makanya tolong di like begitu, biar jadi duit ya. Kalau Anda menemukan postingnya Kang Deddy Mulyadi dan mengikuti, like duitnya dibikinan ke batur. Dia dapat duit kan dari Meta, Duitnya sampai miliaran begitu. Tapi dia tidak makan sendiri, dibagi-bagi begitu. Kalau orang lain mengatakan itu pencitraan, terserah. Tapi dia meniatkan bahwa uangnya itu bermanfaat bagi orang lain.

Dewi mengikuti, Dewi like, tapi jarang kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikomen, deh komen. Karena apa? Karena duitnya dibagiin kepada yang memang berhak begitu ya. Jadi ada rasa haru, rasa bangga, orang tak bisa merek gitunya kabatur. Ku like-like atau like, komen gitu. Kalau memang perlu dibagikan gitu. Itu jadi duit buat dia. Duitnya dibagiin gitu. Dibagikan ka memang yang berhak begitunya. Anu tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah. Mak yang PKH, ente pak, yuh mak, tah, jangan meli beas mak, meli asin ya mak, meli nog. Tuh kan kita udah mulai mendukung, mulai sudah membantu tanpa harus mengeluarkan uang begitu. Saya berpikirannya sampai ke sana. Duka iwargi mah gitu. Saya mah udah mengikuti, saya like. Kadang-kadang saya komen, tapi jarang ngebagiin. Itu juga ada suatu bentuk bantuan. Bantuan kepada yang berhak meskipun kita tidak memberikan barang atau uang kepada mereka. Cek saya, Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi bun. Saya Rido di Rancapari. Pagi Rido, lagunya Dewa 19 Hadapi dengan Senyum. Kalau keburu ya, salam buat bunda duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kru Sukapura juga, moga saya selalu amin. Spesial yang Dita. Amin. Yang Dita, saat pagi dari Rido. Pokoknya hadapi dengan senyuman, walaupun segala nararai. Selagi Purbaya masih cengar-cengir, aman. Aman bun, aman deh. Kayak turun deh, tenang. Malah selamanya ada di atasnya, Kang Rido. Mau request lagu yang disemangatkan uing mabun dalam sukiya ngaput di lembur mah biaya segala ti urang ari harga murah kacida cina yang ngeluh tapi era kukumis. Oh punya preman ngeluh, oh di mana mana kayak preman kudu kuat nih hatinya. Kesannya Wang Adin Oye, tapi ya gitulah ya, kita masih bisa bersyukur karena kita masih bisa makan, minum, ngerokok itu nya, ngopi. Coba yang lain. Itu aja lah ya. Ulah jero teuing mikirna kese jadi orang tidak waras nanti. Juga lagu ke tadi. Orang gila sih. Semangat buat Anda, jangan lupa untuk bersolawat. Jadi kalau misalnya kaputan Anda ada 100 potong begitu ya. Ambil satu potong, Anda bersolawat gitu. Anda kan lumayan dapat 100 solawat. Itu kan jadi ibadah. Dan barangkali dengan solawat ini semua keinginan bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena rezekinya bisa jadi datangnya dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan gitu. Itu yakin? Kudu yakin. Sok semangat Edin Oye, cobakeun solawat, istighfar, coba dosa.

Judika. Bibi Cici yang minta lagu ini, jadi Dewi yang nyanyi. Baik itu mare duit ya, mare nyanyi ya. Pagi Adin Uye, sehat-sehat buat Anda, syukuri kesehatan Anda, karena sehat mahal. Kalau sudah sakit, emang juta-juta aja di tangan. Jadi harus bersyukur ya. Mama Jia, waalaikumsalam. Pagi yang meniris kesiangan, namanya ngecat. Nggak apa-apa, kuma kabarnya bunda, Dewi sehat ya. Semoga mama juga sehat ya. Lagu Ari Lasso, Cinta Terakhir, Kalau Keburu, insya Allah. Salamnya buat para jahiter Ciseti, semangat gas ke. Non bun, sami-sami Mama Jia, lagunya insya Allah ya. Jeng deh bun, aneh-aneh bun, di dia baru dak tos ayah. Tos teu aya pelajaran, balik sekolahna kudu nungguan MBG datang. Ya disyukuri aja karena kan dikasih gratis. Sudahlah, jangan mengeluh ya. Sumpah bun, wadah kami mah MBG-na unggal sekolah ukur kana misting, ukur di kana mistingkeun, diparaukeun ka hayam. Alimun MBG mah malah masakan di bumi enggak poe ayeuna tinggal nungguan hayam jadi profesor di para MBG. Sakit ini susah juga ya Pak Queen. Terus bagaimana untuk disakiti? Dewi tidak bisa ngasih solusi, biarkan orang-orang pintar di atas yang memberikan solusi untuk kita. Kalaupun itu tidak berkenan dengan keadaan kita. Tanpa we pahakuin dah ya, serek demo, kemari ya demo-demo, gane-gane. Mahasiswa, Gue di TV ya, kena tok-tok ya. Lagi Pak Queen, sabar. Dimakan aja, jangan dikasihin, dihangetin. Lagi cuja iter bagus tuh anjuran KDM. Jangan sampai gangginggung, hararagung. Jangankan hajat kehidupan oge harus menempuhnya semampunya biar tidak liur. Katanya kata Teh Ucu. Ya begitu Teh Ucu Suka di like tidak? Dewi mah suka di like dah. Suka di like kalau perlu di komen. Tapi kalau kadang-kadang jarang di komen. Mau mi lawur mere duit kabatur teboga ya tanya. Baru bisa sedikit-sedikit dan ibu Kang Dedi mah dikasihin. Nih ma, meli asin ma. Meli asin, meli enok ma. Masuk nyama antara ma osok. Meli tarasi manya. Yang udud ya cek si emaknya. Meli rokok. Karena antar sini gak rokok umur nge mau panjang. Sok gak rokok ya. Lin gitu tau cu. Si aku mah favorit KDM. Like selalu bun. Alhamdulillah. Menandakan bahwa kita membantu ya. Dina duit nage tim meta iya linti pemerintah gitu ya. Putar LR iklan pun hoeng hayang iklan kumacan aneh ya. Lanjutkan, lanjut. Bukan dia tapi aku. Anu keleun mah bun karek nempo senana ge sok aya ngalungkeun ne ka luureun kan. Aja bayangan pa. Nuhun laguna bun di degeti bun tiheula anakna keureuna bapana datang ka uing teu boga duit keur ngawin kan ku uing diteta ka KUA murah menang surat kawin we cenah. Tahu di kalau kawin di KUA bayar enggak ya? Kalau dipanggil emang bayar, tapi kalau di KUA bayar enggak ya? Harus nyari waktu yang tepat buat ngain poin tentang kawin di KUA bayar enggaknya begitu.
Pagi rai kaos nyai nama tengkudu rongkah-rongkah ya. Jadi anjurannya kalau ada uang begitu untuk hajat, beliin rumah, nyicil, itu pakai DP ya. Jadi kalau sudah ada rumah, nanti pulang nikah itu gak susah, gak harus pulang ke mertua. Bagus sih pemikirannya, Dewi suka begitu. Nuk kecil tapi memang manfaat gitu nya. Pagi Rai Kaos, saat pagi Bun, pagi ya buat Reja Popit, Ongko Bareto ma Bunda teh belaan kot seret yang pangejeng masa lalu teh masa lalu. Ya Dewi pakai senal bibob ceritana ya makanya pamere sagetik pakai senal bibob begitu. Kan hujan waktu dia kesini belaan rurujitan saya itu kakak wadanaan di karang senar ingus tepukuh rupa udah bela maresep ayo nama te wong anak aja ngeta jeng lina belajar itu yang secara bang-bang semoga amanahnya bener aja lah. Dewi tidak punya apa ya, tidak punya pemikiran jelek kok ya. Sing menang sama itu jadi lenong itu repa. Makasih semangat Bun masukkan anak sing jantan awal jariah kau kau Bubun saya terus Bubun cantik. Iya sami-sami Kang Adin uye ganteng. Kita saling mengingatkan saja lah. Mau selamanya kita hidup lah pasti mati begitu. Cuman tinggal nunggu aja. Lakukan hal-hal baik aja lah itu aja lah. Ya jangan susah. Dinikmati, disyukuri, dijalani begitu. Minta doa, doa ya Allah gitu. Jangan jadi CEO. Semangat buat anak ya, kita sama-sama untuk kuar-kuar. Kuar-kuar, kuar-kuar neng rezeki begitu. Yang jelas tetap sehat buat Adin Oye ya. Teh Nining di Kujang saat pagi waalaikumsalam. Telat ah ngecat tapi udah on dari jam 5 pagi. Kalau ada waktu lagunya Laksamana Raja di Laut. Terima kasih Bubun gak keburu. Sepertinya tidak keburu. Kita lihat nanti aja Teh Nining di Kujang ya. Salam buat Mi Ciu Ciu. Warga masyarakat Kujang saat pagi. Saya semuanya. Saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nu kamari digusur di puncak mah loba nu nyukuran Bun. Atuh loba nu digetok hargana mie telur mie rebus 60.000. Geus loba korbana mang taun-taun ayeuna digusur ngarasa paling di doliman. Kopi aja sampai 25.000, mie rebus sama telur harganya sampai 60.000. Wajar lah begitu ya. Digusur ge karena apa? Karena mama enggak wajar harganya begitu Pak Koen. Inti nama merenan gitu cek saya ya. Kalau bukan haknya jangan coba-coba untuk ini begitu. Itu kan hak pemerintah meren gitu. Sudah lama juga mereka senang dapat duit banyak. Akhirnya dibereskan ke KDM begitu. Ya, oh ya, nawe gitu. Hanya lagian kan dapat kompensasi. Dapat gak sih? Nolain masa 10 juta. Duitnya di meta. Duitnya di mana duitnya?

Bibi Cit nih yang minta lagu ini. Aduh, selamat pagi Bibi Cit. Lagunya sudah ya, sudah diputar. Punya Amar enggak ada ya. Punya Den Bagus lagunya juga enggak ada. Kalau enggak keputar

0: Kena merena. Sukapura FM.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari. Praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
3: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
4: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Lakuin yang butuh request lagunya Berita Cuaca di Karang Nongga Cerah BGT ya. Karena kan kita lagi musim kemarau, tapi kadang ada hujan. Jadi alhamdulillah tidak terlalu kering begitu ya. Pancek ibu kayak sesakeun satu yang kayak dia masa lalu. Si pamah diinget-inget wae, heup ah ya. Masa lalu eta mah eh Norin duka teh apa. tidak mengikuti perkembangannya begitu eh. Keun dicankeun ku uing omongan Bang Pamungkas cenah naon geus stres tim lo bagus cuma suporter nu rese ka tim lain dasar cenah cacing. Mentang-mentang lo naga gitu eh. Anu pisbun paciweuh da malan rusuh dunungan geus hayoan nelpon geus atuh hayoan ngawe a nya mantapan anu pis laguna diputar sami-sami. Kakek Salim, bun benar ki oglek teh teu mani ya. Da buyeng kene ari pamajikanana mah keur mabuk cenah. Kunaon teu mani kudu mani entengnya. Pakuin anu pis lagunya sami-sami. Puter ere lagu Lestari emot kararencangan. Lestari kumaha damang orang di Cipari pun teman waktu Pramuka ya. Di Pramuka LT3 lantai 3 apa gimana nih Mbak Putra RR ya.

Mune pasti pah di titik-titik pasti we hujan duka kunaon. Ah, ukeun laku mah jangan tunggu lama-lama we boro-boro akang. Eueuh, batur ge teu kapaluter, yeah. Ampura we, yeah. Bang Bepe lagunya gak keputar, maaf begitu ya. Lomba tingkat bun di Kadipaten. Oh iya iya, Sukante lantai 3. Tak deh mikir naon LTT ya. Rai kawa suami tela bun ngari tela beri ngalah cengek manuk nula letik. Ngalah cengek manuk nula letik sehat-sehat bun, amin. Eh. Dia juga mau pamit, tersisa satu lagu terakhir. Jadi ada banyak lagu yang tidak bisa diputar karena waktu kita hanya terbatas 3 jam kita bersama. Dengan WA yang begitu banyak, request lagu, ya apa boleh buat. Dewi tidak bisa memutar lebih dari jam 9 karena rekan lain juga akan masuk dengan lagu yang lain. Jadi kedah dihapun. Apunte. Maafin dosaku ya, biar gak terlalu berat. Saling memaafkan, bun. Iya, aku juga memaafkan Anda semua. Begitu ya. Pukul 8.54, Dewi akhiri saja di Halo Selamat Pagi. Hari Rabu hari ini, 17 Juni 2026. Insya Allah besok pagi semoga kita masih bisa dipertemukan, masih di acara yang sama. Doaku untuk semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tolong doakan, kami juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Lancar rezeki, sehat badan, lahir batin ya. Aminan. Semua yang kita doakan, semua permintaan doa yang kita panjatkan, semoga ada hasil begitu dengan usaha ikhtiar yang kita lakukan begitu ya. Nuhunnya, sehat-sehat buat semuanya. Jadi dia akan segera pamit, ada lagu tersisa satu ya di Halo Selamat Pagi. Kalau masih belum puas karena lagunya belum keputar, tapi lagu dangdut boleh request sama teman kita yang lain ya. Dari pamit nuhun nye, sing sarehat, sing lalancar rejeki, sehat lahir batin begitu. Yang enggak keputar lagunya mohon maaf. Mohon maaf. Sampai jumpa, dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargis Sukapura. Ini yang saya ceritakan dalam lagu dalam bulan November. Sekarang baru masuk bulan Juni 2026. Kalau mau masuk ke bulan November, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober.

Nah, itulah Bang Megi Zakaria bercerita tentang November. Sekarang baru Juni ya. Oke, yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101. Sok mangga silakan. Mau pesan lagu boleh ya. Mau hanya kirim salam mangga ya. Terserah sukanya Anda apa. Ya, jelas bercerita tentang bulan November adalah Bang Megi Zakaria. Anda masih ngetik, masih.

pagi hari kita di hari ini. Cerah banget ya. Ini hari Rabu, Den. Ya, hari Rabu ya. Jen. Kita udah masuk hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Sudah ngetik kak, namun belum dikirim atau segera sok kirim sebuah si anu terkadang kita berpikir begitu kenapa teh jiji acara sok. Barangkali ada lagu yang anda pengen pesan, silahkan. Kita baru hadirkan Megi Zakat ya. Im Novianti, selamat pagi buat anda. Assalamualaikum kan Den Wilujeng siang. Siang Im kemana waya terlupak peledawa. Wilujeng siang Kang Hoyong, lagunya Jatuh Bangun bagi Jakarta. Jatuh dan bangun lagi ya.

Ya tuh bangun adanya dari Kristina, malah Megi Zakaria yang gak muncul, gimana ya? Kim Novianti bagaimana? Dari Kristina Wios. Kristina. Ini kok. Berikutnya di pos yang kedua Mariski. Assalamualaikum. Selamat siang Kang Den. Mungkin lagunya 10 jari hatun. 10 jari dua nana atunya. Iya. Siapa yang penyanyinya siapa nih?

10 hari gak saya temukan malah. Sama yang lain ya, buat Mah Rizky. Yos Kang Ti Kristina Ogehani dari Kristina ya, buat Im Novianti. Senoto nih mati. Buat Mah Rizky barangkali mau diganti lagu yang lain. 10 jari gak saya temukan siapa penyanyinya juga. Gabung bersama kita di 8122 81101. Mangga sok, mangga sok.

Buat Mas Rizky yang dari Mansur juga kita nggak punya, bener. Lagu menyesal dari Mansur nggak ada ya. Buat Mas Rizky, silakan yang lain kalau masih mau diganti.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: Apple. Ini lagu yang Jatuh Bangun ada. Ma Rizky yang minta lagunya. Semua enggak ada yang Anda minta ya. Berikutnya, assalamualaikum Mang Deden, Ateijeng, Wilujeng siang-siang, mundut lagu tajamnya karang kintun kaukapen Sukapura sareng Pangdangu Sukapura we.

judulnya yang bener ya buat Ujang Goni, baru denger saya. Kalau kerudung putih ya pernah dengar saya. Ini balik kerudung Roma Irama. Yang benar judul lagunya. Coba ingat-ingat ya. Waktu janggung nih. Berikutnya 5115. Mama Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Bahasa temukan juga. Tenining Kujang, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Aden. Semangat selalu, panjang umur dan bahagia, amin. Salam buat yang setia, spesial buat yang lagi tugas sampai tuntas. Lagunya. Oke, Dersan yang minta lagi. Nah, ini Ujang Goni kerudung, nginten kerudung putih. Nah, itu yang tepat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Halo, saya cari dari Evi Tamala, saya temukan. Ini dari Isdahlia ya, yang minta lagu Rindu.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Roma irama kerudung putih ya buat teman kita nih. Ujanggon, Ujanggon. Tuhan anda buat. Begitu kan jelas permohonannya walaupun salah diketikkan diulang gitu. Sorry ya buat Ujanggon nih.

barangkali Kang Den air rencangan dama abi hoyong request lagunya Benang Biru ti Megi Zakaria pami ayah kena waktu ada waktunya masih panjang boleh ya buat Taim Novianti buat temennya Taim Novianti ya suruh pakai HP-nya sendiri aduh ya. Berikutnya saya terima dari 2777 7 si Kunten Tete Ijen cantik Baheno mau muterkan lagu jangan lama-lama saya Tete Ijen atur mohon 2777 2777 ya. Jangan lama-lama kini tangan lila-lila mon ayam siapa penyanyi ini?

tahu bener apa enggak nih. Yang jelas penyanyinya Nindi Fitzhuman. Sorry kalau salah nanti ya.

Mai cipokek siang Kang Deden hoyong lagunya Benalu Cinta. Benalu Cinta dikirim kanggo ayah Nabila dari Mai cipokek ya. Buat ayah Nabila. Benalu Cinta.

Yang jelas Mike, kalau mau diganti yang lain silahkan ya. Lagu yang Anda pesan. Kita dengar pesanannya. Kecantikan wajahmu. Temannya Mbak Im Novianti. Judul lagunya adalah Benang Biru, Benang Biru.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Sorry, ini bukan, aduh. Sorry. Kita ganti yang lain ya. Lagunya saya ganti. Ini bukan lagu dangdut nih, walaupun di sininya D, ya. Sorry, buat teman kita yang pesen lagu dari apa, jangan lama-lama nih. Barangkali tadi judulnya salah ya. Sorry nih. Oke, Japra yang pesen lagunya Gadis Pendayung ya. Oke, saya ganti aja dengan dari Gary Mahasa. Nah ini kalau ini lagu dangdut jelas ya. Buat Japra serat penikmati Japra. Sebentar. Dari suaranya Gary Mahesa. Yang pesan

judul lagunya Gadis Pendayung. Sudah ya. Dan Japra Aye, sokolah. Selamat Aye we buat Japra. Berikutnya ada Wahid. Ayo Wahid teh hiji, Wahid deh pokok namanya. Assalamualaikum. Selamat siang Kang Den, sarang Teh Iceng. Sore yang selalu mancokan lagunya Sekedar Bertanya Hanupis Kang Den. Oke buat Wahid, kebetulan ada ya, ada. Buat Wahid tunggu nanti lagunya. Berikutnya selawat Wahid ada Mah Kembar. Kembar nih ada. Assalamualaikum Kang Den dan sarang Teh Iceng. Mudah-mudahan di siang ini orang saya dipasihan kesehatan, amin. Kalancaran, kurang serah, amin. Hoyong laguna, ane

Abi Mengesti ya. Boleh. Mah kembar tunggu ya. Tunggu ya mah kembar. Satu lagi Harry Ira.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Waduh,
1: waduh. Kenapa waduh?
0: Itu suaranya. Monata dalam buta karena cinta.
1: Buta karena buta lain buta.
0: Nanti ceritanya lain. Buta nih buta. Buta itu artinya tidak melihat. Ya. Karena cinta, karena cinta. Kita hadirkan kali ini Elvi Sukaisih berikut Mansur dalam Gadis atau Janda. Ayo jawab ya. Joget semuanya yuk.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

salam terakhir dariku. Teka mana Deden? Cicing cek Bang Mansur. Oh, keur nyaritakeun Deden sugan teh Deden. Ai ai. Ai si poge. Aduh. Iya ge waktu teh masih panjang kan jam 10.30 genep menit ya, karena ge di tanggal 17 Juni

Dan, assalamualaikum Kanden, yang lagu Racun dan Bisa dari Lewadi. Racun dan Bisa dari Lewadi. Oh, Bang Leho, Leo, Leho, Pemi Ayam.

0: Kalau lagu yang lain ada ya.
1: Selamat berpisah.
0: Dari Bang Dewadi. Buat Ian saya ganti dulu ya lagu yang lain. Nah, mana nih?

Ayah anak gini hampiru, hampura gitu. Ini salah saya ngomong teh. Sorry Den, aduh si oke. Ya. Yang jelas dari Lewadi kali ini judul lagunya aku dilahirkan untuk siapa ya? Buat Bang Yan. Yang lain silahkan yang mau pesen tembang, kita masih punya waktu.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Oke, semoga Anda puas-puas ya. Dan Kejora lagunya tadi. Setelah Egois Lesti, kita akan nikmati lagu yang paling akhir banget. Kalau tadi mah hanya Kejora dari Nah ini kali ini dari Ade Astrid Bintang Kejora, bintangnya yang diceritakan. Tapi ketang da pop ieu mah ya. Bukan, kita masih arenanya dangdut ya. Arenanya dangdut kita teh. Bukan pop ya. Oke, kita akan dengar berikut. Lesti, kita masih bersama Lesti Kejora. Kita dengar lagu paling akhir banget dari Lesti Kejora kali ini. Judul lagunya adalah Ampunilah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Besok Kamis ya? Besok. Iya. Hari ini hari Rabu ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian kita buka nanti HP korban.
2: Dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
3: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban mengatakan, terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
4: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
3: Berdasarkan informasi yang dihisaleh, pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jayamidan, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
5: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
6: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja dimanapun, ya mungkin ada faktor itu juga.
5: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, Otoritas Ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban, serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
3: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
7: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pidsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
2: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
8: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
3: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
9: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus Prener di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
10: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
9: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
3: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
11: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh Yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
12: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati hari Islam.
11: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi sekaligus rasa syukur menjumpai Tahun Baru Islam. Atraksi api yang dilakukan santri dan warga menjadi simbol semangat tali silaturahmi sekaligus menguatkan iman Islam. Diharapkan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
13: Genah merengarenas. 98.9 Sukabura FM.

Kali wargi sarang di sarang radio Sukapura mohon aduh saparantos nan be orang ngiringan warta berita mangga orang sarangan di dina lagu-lagu Sunda anu badai obdina iya acara mah diaturanan

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: tidur di riwet dan
1: salajengna saparadosna Ibu Hetty Kusenda sarengan sareng Asep Darso dina judul lagu Sasakra Jamandala anu jauh dina acara mangga diaturanan sok balap.

Assalamualaikum Kang Deden, mendut kawihna teh pangumbaraan. Tapi nama kawas adaya wargi hatunuhun Kang Den. Kayak punten sarang sahaya tehnya. Aduh.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, Adinda Bonita Sramiki Uku. Laguna lawas, mereka nangudainya.
4: Maas, Den.
5: Totong gede tadi, tangkang ngulang.
4: Sugan tengah ruk totong teh.
5: Sami eta geus deun. Do mun sok kitu.
4: Aduh. Adinda Bonita kali niki ukur ngan ieu nu mundutna ieu teh. 3 5 salah 88 teu nyebatkeun nami. Ih, lamun sim kuring teh da. Ya kecil lah. Hese disebatkeun didongengkeun oge panjang teuing aing ngadongeng narad di ngadong teu puguh. Mai cipokek. Mai, mai. Ya teh, siang kan Raden teh iceng hoyong laguna Tumarima tiade Astrid. Di tadi kuring tenangan lagu Tumarima tiade Astrid. Teh aya, teh aya.

0: Itu ayah tak pernah kehapus sih gana ya teh. Unten main si pokek. Jadi pada di gentos kena sana semangat sok ngetik deh ini ya. Di antos uji sim kuning tadi salah namanya. Salahnya Pak Pradoti ujang goni siang kang den ujang goni hoyong kawih nate. Ujang mah hoyong kawih nate daun hiris khusus kangge bunda Ijing sarang cep totong. Hoyong daun hiris ajeng. Ken we daun na we hiris na ge.
1: Daun na wae.
0: Sok.
1: Daun hiris.
0: Nya daun hiris.
1: Daun hiris.
0: Daun hiris cepongan ya mah.

Punten terus doyak mata ka pendaki teh. Ujang Goni. Daun hiris. Teh Nining salajengna assalamualaikum sampurasun wilujeng siang. Kang Reden mugi sarareha. Masih Satya Manco laguna engkang. Kan urang pilari nya Teh Nining, Teh Nining. Maeci pokek anu mondot lagu bangun hideung.

Aku teh segar lumigar, teh aduh, ya teh. Di ade Astrid, cina aduh. Ini hara rese gini. Mangga nyakeun heula daun hiris, tah, papang payuna.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ngadang klangkir bisa dibenarkan? Bisa tuh ceng.
1: Wah rima tarik-tarik deh ngadang kluk matuk. Kumah.
0: Jejak menjurna tong.
1: Yow.

0: Makasih Tong.
1: Nong Jawa.
0: Makasih Tong.
1: Saha teteh.
0: Saur Arawo.
1: Waduh, makasih. Oh, kumanya wah.
0: Makasih deui gitu.
1: Makasih deui again. Hayang, hayang ade basana.
0: Aduh, makasih deui again. Itu geus bener ieu teh.
1: Kumaha Den?
0: Eta geus bener. Oh, geus geus bener sia teh. Mun urang dijejek sia, bakal malangkung leuwih ti ngalengkung sia.
1: Oh, nya ketang mantos deres teteh. Kumakan kumah.

0: ko mendiam 1000 bahasa.
1: Bahasa atuh ya. Bahasa saya tetong ai bahasa sing alus, bahasa sing hade. Tak kalot mah.
0: Oh, kan diajar kamu mah cuma dede.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian kita buka nanti HP korban.
3: Dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
2: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban. Kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
4: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban, mengatakan terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
5: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
4: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jayamidan, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
6: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
7: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja dimanapun, ya mungkin ada faktor itu juga.
6: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, Otoritas Ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban, serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
4: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
8: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pidsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
3: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
9: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
4: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
10: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus Prener di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
11: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
10: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
4: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
12: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh Yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
13: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati hari Islam.
12: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi sekaligus rasa syukur menjumpai Tahun Baru Islam. Atraksi api yang dilakukan santri dan warga menjadi simbol semangat tali silaturahmi sekaligus menguatkan iman Islam. Diharapkan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
15: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merdah Ngerena. Setelah dua hari kita berpisah ya. Hari ini kita bersama lagi alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan SIM kuning alhamdulillah ya. Maksudnya emang diantaranya ada gitu, ada sedikit gangguan, sedikit masalah, gak apa-apa gitu. Kita terima saja karena itu sudah jadi konsekuensi hidup gitu. Yang namanya hidup pasti ada konsekuensinya, tidak selamanya mulus ya, tidak selamanya lancar ya. Tapi kita berharap dan berdoa amat tetap terus lancar gitu. Amin ya Allah ya Rabbi. Selamat sore kita ucapkan, selamat mendengarkan, selamat bergabung tentunya. Monggo melalui chat WA di 0812-2281-101 Anda bisa bergabung, bisa ngobrol, bisa request lagu juga, bisa ini itulah gitu ya. Bersama SIM Kuring Andi Elina Sugilar sampai dengan jam 17. Gas ke

Diberi lagu seperti ini mah goyangan tipis-tipis, bukan goyang yang abrug-abrugan gitu. Cukup kepala aja geleng-gelengnya. Terima kasih yang udah pada ngirim chat WA. Ada Mae Cipokek Duda Araban. Duda Arabannya versi ini ya, versi Novia Rosma. Selamat sore, salam jai tercisuti Cibuntu, semangat kanggo ayah Nabila. Selamat sore Repa, waalaikumsalam, hadir lagu Surga dan Neraka versi Rauk Nohon Om. Panggil Om sejak kapan? Sejak kapan kau aku menikah dengan bibimu? Enak saja kau manggil aku Om. Sore Babe Ipe, sore Paman Uing nyimak kayak lagu Kicau Maniati Adela. Susi hadir, waalaikumsalam. Ramon BRJ, sore hidup Argentina tekala lajuan, Argentina tidak kalah kasakola Uing na yeah. Menang 3-0 Jadi wete lalajo Argentina teh mangkaning meunang geuneng ge ningali highlightna lah. Cukup ningali highlightna ya. Selamat sore Ramon BRJ Miun. Alhamdulillah setelah 3 dekade saya tidak bisa mengudara dan tidak bisa meraih kasana perbuluan. Kini saya siap ngewelu sampai titik darah penghabisan. Karena saya sudah kembali ke habitat lama. Allahu Akbar. Sebulan Muharram aing ngedengar lagu Oma Nauhidnya. Kamana wae atuh Pak Eta? Ke di mana ini posisi Pak Eta?

Selamat sore Bang Rama di Goong. Terima kasih bantuannya. Mungkin perlu beberapa hari ke depan saya memeh uing benang HP deh. Sampai meuing menang HP anyar. Oh ya, ana bantuan Bang Rama di Goong. Selamat sore Bang Rama. Iya teh bade ngarujak gedang, tapi teh aya barang bawang merah nyati iraha. Rujak gedang teh make bawang merah. Bejana dinyanyikeun ku Bi Sherly Adela cenah bawang merah ngomong itu yang lagu Rama kudu kikieuan lah. Buat kudu kikituan segala ari hidup. Selamat sore Bang Rama di Goong. Butuh bantuanmu pokoknya beberapa hari ini sampai mewing menang HP anyar. Menang HP deui gitu, bukan HP anyar maksudnya, menang HP deui. Ling-ling sama sore cinta pertama Hesti Pak Queen hadir yang ngecapruk itu tapi upi capruk ke nyimak ke lawe tapi jika na ya mah laguna wahaji bade mode serius biasa standar lah dia bahas serius ayo. April Yasir Nagali, waalaikumsalam, hadir nyimak meskipun hareng-heng panas pol. Selamat sore Aprilia nuhunnya, kangkungnya nuhun, lauknya nuhun, cau nuhun. Manfaat cau disepan, disuguhkan kanu didamel di masjid. Kangkung manfaat dioseng, make bumbu ya bumbu nasi. Alah, nah itu sepok-pokan itu buatan. Pakai bumbu insan ya pokoknya namanya. Oh, pakai bumbu saus tiram. Pakai cabai keriting. Alah, wat ngujuh naladan itu. Noho. Kangkung nanti kangkung lemur. Maji pasauri saus tiram. Tarek nyebut, tada poho tadi mah. Nah, ya pokoknya cek. Asepado sore gesiap digaskan brung dan japra yang laguna wahdana laguna kedua muka-mukan dan naon lah ngarang kesonetrok. Andi Dewo siang gaskan cuaca panas bayong yang tapi kudu sawo semangat penjain apka yang laguna etamang non sami-sami. Rusdi Setiawan pe nah netu puk pak pepe puk pak pepe Rusdi. Amar si jeng siang hadir Santana sore Santana kamana wae sehat. Marton Wing ayah biasa bari ngaput bagus 2483 mang lagu versi AI cewek judul nama Telangkung Har. Salam sadaya pen sareng nuju ngadaukeun spesial ka Amang di siaran pancen dugi Kang Antosan bari ngagas yo. Magia sore tarepa, repa. Ayo biika yuk. Waktu antusias gara kirepa, ngadenge ayo biika ngawai adu. Wah, berbunga-bunga hatinya teh.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Guna sok lanjutkan kali yang ngerujak gedang deh, tuh udah pakai bawang merah buat ngerujak gedang mah. Selamat sore, selamat mendengarkannya di Goong. Lain tinggal di highlightnya Messi nya. Yakin bahkan mau bisa enu nggak bantah we kesaktian Messi di bidang mengbal. Jika nutup pirat tapi bisa asupnya. Lawan tuh dianulir gol nu kahiji jadi opa tuh nih. Si eta bisa henteu ingat menang jampena ti mahana nya. Teu kahar ti eta ki Messi. Jiga anu teu pirah kitu. Kucat tajong asup. Selamat sore Riswati hadir Ki Urat. Waalaikumsalam. Setelah sekian bulan tidak mengudara, sekarang kembali mengudara. Kamana wae tuh urang teh? Repa Messi hat-trick diborong ku sorangan tapi erek Irak eleh opat hiji ku balagahalan. Kukun ada di kumake. Gerasa apa itu bi Ika Repa cicing wae. Majiaikum salam, moyong laguna gala-gala, salam para jai tercisuti cipokek gaskin ma. Mamila cihuni yang lagu aku tak berarti bagimu. 920 Asep Irama numana salam sadena damal jahit di Tangerang. Matalita ikum salam hadir absen sampai tuntas siap mendengarkan bagus. Mapati ikum salam lagunya memandangmu versi AI nuhu. Cerni Nurdiati, waalaikumsalam lagu egois Lesti. Wahid, waalaikumsalam ijeng santen mandi sore. Sore yang panas, Pak Wahid, caguru. Maji, Pak, belegu. Ari pohon, dikumahkan aja. Asli, nasi pohon, aku udah mikir tarik. Wim pada non, saus tiram, ngunas ya. Meon tuman hawa Gunung Kalong anu nyelecep mah ai bus ka Betawi naon nyuh kopi dawat asa kopi saeg jiwa ku salapa uing ronta-ronta dia teh palawa kelebihan jiwa uing mah. Nah di Betawi deui nya saksi lancar nya ya. Opik Cimanggu uing hadir mang bari nyaliksi ka kawas awewe atuh Opik. Sepado sapa uing mang make bahasa Qatar bisa lin bayi laguan hitam dunia putihnya cinta tikai Brodin. Sore sepado udah bener itu teh sep ya. Jadi jangan disangka heureuy sakola SIM kuring mendapatkan paket bantuan pembuatan sumur bor sama tempat wudu itu dari Qatar ya. Lain ngada-ngada SIM kuring bener di Qatar itu teh, tapi bukan dari pemerintah, dari yayasan Qatar. Sebuah yayasan anu asalna ti Qatar, anu sok biasalah ngabangun masjid gitu. Sok aya masjid-masjid buatan Qatar. Nah, ini mah bergerak nanti dibina bidang sumbangan sanitari untuk lembaga pendidikan. Sanitari teh semacam apalah? Tempat

0: itu mah dikembalikan ke pihak sekolah. Sekolah rek dituluykeun moal gitu. Ya. Kalau tidak salah biayanya itu 1 meternya teh apa 1.400.000 gitu. Ya. Jadi pihak sekolah, pihak penerima manfaat itu hanya menerima ya sumur bor sedalam 25 meter kebetulan sesuai dengan target. Ya, jadi setelah 25 meter airnya ngocor, ngegolontor ya, tinggal nunggu pembikinan tower untuk toren. Sekarang untuk proses tempat wudunya udah oke, tinggal pemasangan pipa. Kade ya. Lain-lain heureuy uing mah nyebutkeun ti Qatar teh aslina pamere ti yayasan Qatar gitu, anu aya di Qatar. Lain-lain ngada-ngada, lain heureuy ieu mah gitu. Kan ditinggalikeun basa eta ge kumaha tu tulisan anak ya, plakatna tanapi prasastina gitu ya. Anu ti orang Qatar teh gitu. Naon papan proyekna lah, papan proyekna itu dibuat ku basa Arab. Da teu belul uing mah. Macana gitu bisa-bisa acan gitu. Jadi kalau misalkan Asep Ados menganggap bahwa SIM kuring heureuy soal bantuan ti Qatar itu tidak benar. Itu teh serius gitu. Karena sekolah butuh biaya mahal dan banyak untuk bisa membangun sendiri sumur bor. Saya dihitungannya per meter kan. Iya emang nggak selengkap ujung toren ya, toren gede, kemudian towernya juga dudukan anak gitu, ya. Kemudian tempat wudhu yang permanen nyaman, cuma ada tempat ngompol unggul. Nah tempat ngompolnya terpisah, ada kan ada toilet gitu, nyaman ya pokoknya cai nggak golontor. Musola anak kan wudhu dapat proyek rapid, betah ya pokoknya. Itu ya. Sebagai penjelasan ya kenapa SIM kuring upload tadi di Facebook ya, itu tempat wudu sumbangan ti Qatar ti yayasan ya di Qatar gitu. Aprilia Siraga Sami bila itu dituang di kinten soalit-alit pantara masak sakinten dan nuju ayat teh Neza ayah alhamdulillah ya. Dipasak lah kecuali paria, parianya mah belum ya, soalnya tuh bisa masak, paling nanti nuruh tetangga. Ya. Bani Iban sore wayake jengkola kualu ang asa korehab ang, tapi mantap cuaca kia nuhun istriku pokona pelam jeng cak iya. Kono gitu ya. 277 hadir panaski muter lagu keloas anu mahesa cocok tatung nanti jalan. Ya. Itu saya oh ceper, naon ceper gitu. Tacu saya ki ceper ta. Ki ceper tu kamari lain. Marton sarua di lemur uing ke korehab di masjid DKM. Ya, naonnya mang mun korehab dahar teu sok nikmat sanajan jeung angin gedang sama peuteuy menang ulub asin jaer. Komo kipran saya nyukil di sanggona teh. Leung mun kawe loba. Bangun kos uing, uing kur ngontrol tanda dahar, ada dahar. Tapi dahunya mangki Messi mah gocek tajong asup. Eh, jika tema kita naga najong nate. Tapi kiper tu bisa newak taeta. Kelebihan ki Messi mah, ya tingku mah, bisa gitu deh. Kur tiba gocek. Ya, tajong lalaunan tapi bisa asup. Santana ayat tarang ngawe atem hapena karek bener deh ya sok apa-apa. Hapena rusak kubudak dipake ganyal panto. Tumaro kata. Magia jauh di mata dekat di radio. Pokoknya serang arepal mede. Pake muat tuh. Terus di siawan ngates ayah kena peloran tuh nak. Mang iya HP kena ya kena merun mata tepi WA gehar. Ruhi sore harita balik ti imam mang dan ngungkuk uing balik kalamur poho jika di Cimanggu asa nenteng enong ya hujan ke sepiran cemakung balik di temaro kata cinta. Nyenye tak kalakuan gitu hidup nampi kaki tuna.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265 58.

678 menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Tapi kan dibully giri sih mengkuringi kaos dibuka. Ada hari udah. Nyicu yang geng awe gerah ya sayang. Iya aslina gerah ceng teh hari udang gitu. Sama kan hari udang ya. Acus lagu kasih tak sampai deh ah nanti. Amar mantap oke bawang merah mantap. Repal tuh bunga ingola. Bika ayo erek dimal aduh. Gali nan si Messi main ke ini nyamang cenerek pensiun ngomong let kan tuh jadi diumum gendui. Bahasa eta ngomong ke pensiun teh bahasa piala Copa Amerika tuh jadi genen tuh menang urun depunung. Pek teh miluan deui geuna meunang we bahasa Piala Dunia kamari. Nulu emang nepi ka kiwari. Leung teu nanyakeun ka kali. Baheula jeung Ki Gie geus almarhum teh tapi ka sa faseana. Gejot cenah ingat ka hati cenah. Naon cenah Ki Messi teh engko main di Barcelona ya. Tapi bet main di Argentina. Eta almarhum Ki Gejot. Ah ini cerah rulut, mana emang bodoh. Kali. Ada nyakun deh kunawan cerah. Lelakon ke Gali itu jengah almarhum. Iya ke Gejot, lebat. Komori ngasih mohon ke Kasim Guring itu almarhum. Kenangan jengah almarhum Gejot. Mang itu mang hampura, mang cerah ada uing tehuri, mang. Diancam yang di blacklist ya. Ngomongnya itu saka cembrung nah almarhum Gejot. Sok sia. Atau mang ula cina mang abis terhuru. Gejot jangan Gejot. Selamat sore Gali sing sehatnya. Ujang Goni hadir gaskan kawinnya jangan tunggu lama-lama Adela. Jack Swebo ikum salam Ronaldo Irahmaena. Ronaldo main nanti nanti malam jam 12 malam. Banyak banget pertandingannya, ada 5 pertandingan. Portugal, Kongo jam 12 malam, Inggris, Kroasia jam 3, Ghana, Panama jam 6, Uzbekistan, Kolombia jam 9, Ceko, Amerika Selatan jam 11 malam. Ada 5 pertandingan, wareg dah. Susi di Goong mah ngarujak gedang teh ngobang berem, cikur, surawung, paingan, itu kirama neneangan bang berem. Pamino teu nganggo bawang, mah petis gedang di goong mah. Oh, kitunya istilahna teh har. Emang warinya rujak aja yang petis apaan? Eh, sugan teh sama-sama wae. Besok selamat nikmati eta Rama ya. 4 menit deui euy. Sekarang 14.58. 15.03 aja nya. Sore Bang Rama, Mang Asep bener percaya ya. Coba tanya Kang Timan. Timan mana? Sok-sok ingin ngerujak gedang. Adi Dewo cek Messi teka baturan. Hali kurang masalah ngasupkan mah. Menihara resek kucat-kicat gol. Jika nupadu najong nage. Tapi matak mematikan. Tertarik tapi matak asup tak eta. Kalau wihan Messi mada eta. Tenenin kujang ikum salam nyimak basna. Si Messi matu udah bisaan mang. Uing ngebari tuh kerosok meng bal. Kawas si Messi kucat-kicat. Ngan sanggis arek najong bal. Kalah najong tanah jadi ribu mang ini mah. Baru. Ki urat HP na rusak mang. Sajan bela dunia mulai tembang Messi tuh kenal jampe sarang cai ajaib. Kejangawareng abi mah nyonyo. Pakuin CSR na di Katarnya emang loba nu gitu mah ya di tiap negara ke Indonesia emang geus aneh cuma loba nu teu apa carana kumaha ta eta. Sebenarnya kebetulan ada link lah ada jalur gitu nu bisa ngabantu alhamdulillah. Jadi berkat bantuan CSR tersebut ya ngaguor cai teh aslina ta. Lain cai edel. BMB buan bareng lahiran Messi meker di USG ku inung bapana kenang ke bah cingke Portugal main jengkong rudet aing kongo wata asup di jen
Kawas di dia ti Qatar bantuan sumur bor tengan alam lah barang gejos jarum bor langsung mancercais. Wah. Atuh si Pados buan lahiran di Cangkuang mal apalun. Kan ono karar itu mah moal mal kawanta si kotak si Pados. Teuing eta teu percayaan wae ka Pados. Mion, dah gitu ingat mang, gak bosan nongkrong wae jeng balad porsa liar deui. Uing lalu jom Messi tadi wat sayang, meng bal kicat-kicat asupi. Harga dirian bola di mata Messi, mana pun asuku nanti tak eta. Bisa gitu eta Messi. Kang Ades, ayah di SIM kuningnya bantuan di Qatar. Sumur ya, apa masjid? Karena kan ada masjid, kita ada sumur ya. Asep Pados lain terpercaya, emang pada sok rada capruk, emang wah, mata kudu percaya. Nya syukur, alhamdulillah, sing langkung manfaat, nya komo manfaatnya dipakai wudhu, baru udah kan berjamaah, ya nama. Salat tohor nanti di sekolah, ya bapak guru sarua di sekolah, ya, jadi ngegewar, enak betah. Ya. Marton, kiperan mbak seksi pemotretan, mang alias tukang moto, wae, pantas, atau. Ke Messi mana jong naku kencang nges asup kom murun mun kakak tuhunya hunya. Yeah. Nurani selamat sore abi matiris mang nah hati sih sok itu hari dang nah. Dan Jabra nampi laguna kalayan kabingahan sih. Magias naon gitu are palma putus lah hari kita cara deh siap putus putus Acus urat ki Messi mah bade balhung kunya ngareng hapna ge mururu bal jeung teh heran bet alus wae mah bade teh sakit geus kolot teh. Ana nyaka eta nana lain di Eropa gitu kalager di Liga Amerika jadi jarang lalajo. Terus di Setiawan kapok meng bal teh keur kucat-kicat kalang ngait kana biti serang teu beluluh na teh meng bal. Debel ulun atau Rusdi pukul-pukulan kardon mulit karena biti serangan Matalita di CMC rujak gedang nganggo cikur sorawung tarasi pecin gula saalit amina rujak sangsara BMB kamana si 400 ribu oi rek milu brai latihan tinju di GDI sama wajah ya acu jatelah latihan tinju naon aneh seksa omong-omong latihan latihan tinju cuma di GDI latihan tinju ya acu jatelah pakuin atuh Qatar matang boro sumur bor anu kamari emang nu ngagolkeun ti Qatar Piala Dunia buruhna ge Rolls Royce Phantom anu harga 20 miliar teu pira ngagolkeun kur meunang sapoin hiji langsung diburuhan eta kumaha sumur bor piaji teh 20 juta 25 juta gitu nilaina teh apa 20 juta kur kitu nya nuhun pak Qatar alhamdulillah karasa mangpaat tangkuti pak

ajeng teu ngaluarkeun deui biaya tambahan gitu. Eta nu paling pas naon dimilikeun gitu. Jadi udah target 25 meter teh golontor we cai teh ngagolontor. Ah. Nikmat. Mapatir di Palidieu mah masjid doa wilujeng. Sip. Miss On lain aya piala dunia gitu merake tek-tek gitu mah kebayang mun make tek-tek salopa kuat teu ra kaki Messi gitu tuh yang dicobaan. Arepa bong leutik ki Messi mah jadi lincah. Basna ku kain cah hade nalapung nate kamun kudua nana ngabarasa teh jeung teh wah mah teh bang baraan. Nalapung ku katuhu. Amar eta masjid di Sangiran Cikupa pamenta lepat di Timur Tengah. Oh anu saenya. Anu Gandara sana. Tuh di jalur Cilangka perasaan teh pernah lihat masjid Gandara eta kan sama Qatar ya. Nya di Sangirannya. Asep padahal laki Junet ge moal apalun sumur bor nu kumaha pasti nyakana teh bor anu pake nulis.

Dan jam atau enggak gabah latihan tinjau power ngeplos kena gado nungus-ngus ke pohang untuk harap. Acu si Aji gari pok teh cenah kelepasan. Are pok terek latihan tinju jeung buuk moal dicukur-cukur cenah deges taakeun nyukur teu neurak cenah. Buat latihan tinju nanti gedeikin eta. Druap aja. Ayo rudat. Eta mah dicukurnya ka Desember. Tukang cukurna cenah nuturakeun. BMB pemain tinju nu alus baheula ngan si Isnan Ali asana ngaranna teh DJ ku Akang lagade. Isnan Ali pemain tinju. DJ cenah ku Akang. Terus di siang rudetna kamang masih teh ngomongna aing geus sok rada teka harti. Dayang Karti ngomong atuh kudu babang pamungkas. Dayang Karti ngomong mah. Pamit teh, bentar lagi ada asarnya, istirahat dulu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Selamat menantikan waktu asar. Selamat menjalani ibadah salat asar pas waktunya tiba nanti. Semoga ibadah salat yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
1: Naon ceuk? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: 98,9 Sukabura FM.
2: Selamat sore, kisah bembeng ada bembe nama rameng kewe. Nama kisah masing-masing nih yang melakukan pertemuan pertama jeung musim kuring. Mar basa ira pertemuan pertama na. Musim kuring podi jeung Amar Mata. Jeung pahkuin teu podi. Jeung pahkuin pertemuan pertama waktu kapan? Saya lupa lagi deh. Ya Amar lupa lagi. Mang Manap sok amang cerita teh engke we ieu mah kan kisahna jeung bembe jadi nanti kudu diadukeun jeung bembe oge bisi beda gitu bisi beda ceritanya tamu jeung Acus Acus Ari Uing mah teh pertama kali teh pertama kali panggil teh di pantai Pamayang kegiatan apa Cus cerita di Pamayang teh kalau enggak salah ini ya halal bihalal ya halal bihalalnya heran da uing langsung katebak buan da uing asal mina seungit na cariat jeung ting kumaha joloma weda asa teu ribet berteman tehnya duka kumaha ngaguluyur nepi ka kiwari asa jeung lanceuk uing mah buhan teu boga lanceuk uing teu kagok buhan nyetel meureun jeung nyambung nanaon teh teu ribet. Sing sehat kakak, sing dipaparin ridona Allah, duduluran urang tenepika urang cetuk ulah pukah amin. Dan ya, salah satu diantaranya yang merasa jadi keluarga gitu. Yang merasa jadi keluarga itu diantaranya Acus Aslina.

0: Nepi ka sanuk-sanuk basa malam naon geuningannya. Basa peuting-peuting urang dahar. Kasih ece ginan kece titi nampura ceng teh ceu. Da sakeungeus asa ka kulawarga ceng titi. Jeung kulawarga acus teh. Nya waktu di pamayang tidak perlu proses nanya ribet gitu. Jadi masuk we asa jadi jeung dulur tanyaan. Dari di dieu kan salianti tetangga. Salianti tetangga teh otomatis kita butuh sosok-sosok lain. Karena beda kan untuk anu berkaitan dengan sosial gitu. Sosial sim goreng tetap sim gorengnya sosok tetangga. Butuh banget gitu jeung tetangga. Apalagi sim goreng diposisikan sebagai pimpinan lemur gitu. Tapi tetap lingkungan yang lain juga, lingkungan pekerjaan. Harus ada ya, orang yang ya deket gitu. Jadi model Kak Acus, model BMB, model Kang Salim. Enak asa jeung kulawarga tanyaan, geus teu asa jeung jiga deui gitu. Ojog-ojogan nyi masak daging, da dagingna dahar gitu. Boga naon geus teu asa jeung jiga gitu. Itu hasil hasil tina silaturahmi. Ki Urat masih hadir. Ki Urat pernah ketemu ya? Waktu berapa tahun kebelakang kan? Pernah ya? Jeung Ki Urat asana. Ade Dewo ke dinas kebendungan cerita kalah gak lengit di gangguannya mang. Enggak lah sekarang kayaknya udah tamlek. Abima basa mijit amang tahun 2013 itu bodoi jeung Ki Heri. Ada Ki Heri nu ngajak nage. 2013. Ditutui gak sana Dri? Asana asar ada bidiwe gitu. Dan Japra ya nuyo laguna main nagrek main nagrek enakeun tarlingan sehat selalu amin. Miun jeung Uing pertemuan pertama di mana nyemang asa poho deui lain anu basa jeung Ki Uul mun nyaritakeun mitoha lain. Ingat asli apaik jeung kemiwan teu teu kabayang. Si Uul ka mana li ya? Lain, Uul mah aya ana nyusul kan eta mah. Podei miwan Ingat teu miwan bawa podei aslina ka miwan. Nah, anger kan perlu proses pertemuan pertama teu ujug-ujug wawu seperti sekarang kan? Ujug-ujug akrab jeung sasaha oge gitu. Aya prosesna heula. Apalagi proses non lebih dekat teh kan hese. Pakuin basa nyokot parsel lebaran mang ka Ima jeung budak pamajikan kerayakeunna almarhum rahimallah. Oh iya ya. Yang pesenan itu ya. Anu kue ya. Kue lebaran itu udah proses sakit esan almarhum lebaran ingat Amar no laguna bubur abang bubur putih kata Ami tanya bubur abang bubur putih bubur ayam bubur sumpu bubur abang bubur sumsum ya. Di Perum Bu Haji Fatimah sering tapi era badan panggen teh cukup sasalaman. Tapi mimiti terang pisana basa ngaliwet jeung Ki Awan basa Jupe ngelehkeun Barka. Mun Barka eleh ku Jupe janji rek ngaliwet sareng almarhum Mang Jo. Oh nya. Syukuran kekalahan Barka judulna ge. Benar. Syukuran kekalahan Barka jadi akrabnya. Andi Dewo 2014-2015 ketang da abi ge keur ngontrak di Batu Curi tol. Mun umun sakitu mah meujeuh. Meujeuhna. Nion puku poek uing ngepira aku nang ngimpi mah asa di jalan basa papapak dek di geroan ku uing tetapi asa lain heran uing ka uing uing apa poho kame ke Mion ampura aslina tentu inget uingnya ujug-ujug akrab danger perlu proses ya. Dan Japra jeng uinga pertemuan pertama teh jeng Amang teh keur di kokolor ponok. Di mana? Sepados ari jeng uing Mang Ira. Teh ingat teh. Podeuy uing mah. Uinga mimiti pangi jeng Amang teh basa balik ti Jakarta. Uing yang nyata Sukapura di Jakarta terus nyata nanyakan ke Amang cek Amang teh bawa ka dieu cenahnya di bawah teh keur boga HP Nokia Asia. Pek mah cek Amang teh mah bisa cenah ieu mah da kudu aya on japaan HP-na. Nyanya. Oh itu mah generasi pertama ya simpel ya pakai simpel radio. Terus kumaha sih podoy. Esam gak membayang. Rusdi Siawan pertemuan jeng Amang asana micet. Yeay, Rusdi, pemain micetnya. Pemain micetnya. Bani Iban. Abi G. Pertama penak jeng Ma Andi teh anyar kene basa kehajatan ke Erik. Iya, yeah. Iya yeah, gitu. Bahasa akhirnya almarhum Kinice pas parasmanan cukilnya dibawa. Oh, anyar kena bisa nanti temannya. Bahasa nikahan yang liat. Acusnya halal bihalal dah di tete BMBT jualan obat. Ditanyakan isu gila di mana di jalan kene cenapek te jual we. Ngan uing harita teh mun SMS an teh sok nyebut guru. Uing harita di pamayang nyebut sehat guru, tah langsung katebak. Jeung langsung si kahit teh harita teh Kakang Ucup cenah balagana begag begeg siadak. Jiga Rapi Ahmad ya lamun nyebut gila na aing ah. Kamu heran ya? Tapi itulah uing. Aduh gag begeg jika Rapi Ahmad lalu baru nyambut har. Eh udah tuh aja tuh statementnya keliru tuh cus. Bukan menyambut tapi hanya sekedar sesalaman gitu. Sebenarnya kegiatan lebih memilih mundur gitu, lebih cicing di warung gitu. Lebih sok mantau tara main apa? Tara main show off, non show fish gitu. Jadi kalau misal disuruh. Asep Ados, terus bahasa menang kuis di Paujan Sel hadiahnya kaos. Oh, bulan puasa. Assalamualaikum, lam kena Amang Galih Tipas Cab Pasir Cabe Komanda Mang Wilujeng Sadena. Siap. Salam kong istri cercinta Nenti. Selamat sore. Jamil hari uing panggil dimananya buana ngimpi acan mil. Acan dikersakeun tapi suatu saat udah ngeretek hayang gitu yang ulin kan itu ke curug apa? Curug Panetean ya.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Iya panan, nuka dua di sasarung ranca petir panggil teh. Nyanya. Waduh. Mion bade pertemuan pertama jeung uing amunanya. Mun aya mah kuat berkas tan moa poek tapi kela asa basa di mana nya? Teuing, teu kabayang. Pertemuan pertama namanya poek Mion. Nggak kebayang asli nata. Gera tanya Rusdi bahasa pertemuan pertama kadi bahasa jeng Miun bahasa jeng Uul gina narita narita pertama deh kan itu Rusdi Setiawan kan Miun susul ku Uul nyamanan harita terus disiawan sok lalajo amang teh basa di Cikukulu baheula keur osokan kue ngantar dicelukan nah tuh nah tuh lain celukan di mana eta terus di sok ningali make sok lalajo sok lalajo amang usah di Cikukulu cok keur osokan kue keur nganterin kue ka eta si apa oh deui udah benar tak sehat si akang etenya podi lah karena kata Yesus Yesus mana pertama asalnya Kimiun ge nu ditato umurun yang ge Uul Jack Swebu basana yang kaos ka Imadul Angkasa mundur salamang mimiti apa teta mun Swebu nya ingat teta mah Suem jeung salah seorang di harita. Wah, itu mah ditupisan itu. Jauh.

Uden, pertemanan itu mangka karena datang ya teh. Pertemuan pertama yang kamu ada jeng Uden mau sulila tuh bahula. Udah pernah cicing dia kan ya Uden pernah milu sanuk sanuk. Eh pernah milu monok moek di kamar petang oh. Gak sekedu dilalakon kan jeng Uden mah. Iya mah jeng nu Ariuna, nu jeng nu iya, jeng nu pendengar, nu darah reket gitu pertemuan pertamanya yang udah pernah ketemu. Sepados tidinya mah terus wakil deket ente jauhnya nya mah. Ari dewa ingat pas nepi ka imah era ongko hayang.

0: Apal ongko pajak amat hiap cenah ka jero ulah kage cen mangani masuk keureuy ngobrol ge cemracem rejeng nyana jiga nu silila wawuh ari abi rada mikiran teh nah teh tapi sarua cengeng sar asli jeung na radio ek dalula jomang BMB kadinya ulin iya nya Mion, talamun aya pertemuan pertama mah kuat berkesan na pikiran teh kaos basa jeung Ki Barcip pan di pamijahan. Nanya Ki Barcip sugan uing pemandu nu jarah di Banten da di Beno. Lain doang. Kau teh suka pura geges ngobrol. Bener. Bener ya. Geus bae lah. Pertemuan pertama aja Ki Mion mah. Ya, teu ingat sama sekali. Terus di Cikukulu, terus di Setiawan Cikukulu nu warung Mang Aujang Cibengah eta. Apa bahasa di Cibengah? Amar pamit lepat ma Ki Mion bahasa tilu jeung Ki Uu di kuis geuning-geuning ang nu tilu teh nya Ki Rusdi eta teh. Ki Mion, Ki Uu. Sepada juga Samimi dipanggih mah bari kongres perkenalan teh kuing teh disodoran Samil cek amang teh tara udud jeung geus lila ajaran di cek uing teh cek amang teh arek cenah kedei mah ngajarannya teh harita teu lila mang udud deui sasalar jeung uing Samil nya itu mah kan udud teh lila tuh 8 tahun sausia si Ade dari 2012 kita berhenti merokok. Merokok lagi tahun 2020. Pokoknya sehabis corona. Udah deh itu nyobaan sabatang. Nulu. Jack Swebu poho deh jeng sahnya. Tete basan yang kaos ada dua. Anu orang itu duaan sah jeng sok. Ada jangkung-jangkung begung. Duaan, mali kaos tes UM. Ayah Nabila Ira Kang Andi sarang Abi Sugan. Kuma niat teh mah niat ketemu teu. Kalau mau niat ya kesini. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Sakapangina di jalan. Model anu niat ketemu mah gini deh. Ada cerita ketika pun bojo habis dioperasi. Lah poho deui teu dengaranna teh ti Ciranyi eta mah. Ngahaja mawa ieu mawa deleg. Model dua tapi teu ka rumah. Jadi papangih teh di Ranca Bakung di tempat tukang sayur. Da yakin cenah Mang Andi ayeuna bakal muli sayur. Daheuh eta mah dikersakeun. Ieu abi cenah nyanak deleg. Oh deui teh anu ngaranna. Oh deui ngaranna ya. Semoga sehat ya orang Ciranyi ya pokoknya. Uden tapi jeung uing mah satu pernah bersikap cuek dan dingin timiti oge emang teh. Kapanan geus akrab atuh da Uden nang ka dieu. Kan HS di desa kasur jeung kami. Ngadan milu mana kaya. Nama ka budak ya, bola ke SMA asak di dieu Uden. Mion eta anu dikuiskeun mah dikuiskeun Ki Amar Ki Uu. Anu karek panggih jeung sararea batur can apaleun ka uing asana bade kaos mangane uing ngajocloh we pertemuan. Oh, pertemuan pertama. Ujug-ujug wau. Mun ewa kesana Mion ah. Asa padanya cek uing geus lila wae jeung amang tetepi teuing cek amang nyao de podo uing. Istue batur seklan. Ari podo dikumakeun.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap
0: kita pamit karena waktu sudah tidak cukup lagi untuk kita bersama orang tosan we. Rusdi Setiawan, selamat sore cek almarhum Terata. Mang bahula eraan enema ya peningkatan mang terjadi lincah. Lincah kemas teh akur-akur lincah segala deh. Aripok teh lincah segalanya lincah kumaha ye. Umi boleh juga Umi, hilap deh pertama penak teh dan aja ayah Edo terus lami duka tahun sabarah hilap deh. Waktu ayah Edo 2006-2007 kali.
3: Wis janji.
0: 2008.
3: Arab sabangan teni.
0: Aprilia Sirnagali, Amang mah moal percan dan abi kantos suntangan ka Amang kapungkur tahun salapan-salapan. Jaman karaoke malam minggu ngiring ka Uwa, jaman teh Inong, Ratu Age, kadina mah paling sok papasan di nyanya. Aslina lebang, wah itu jaman narita. Jaman narita lebang, neng, hilap deh. Itu Ratu Age itu mana, teh Inong anu mana. Utang teh bukan 99 paling 2000-an lah. Tahun 2000 paling oke. Karena 99 itu kan baru mulai ya. Mulainya itu Agustus. Mungkin maksud Aprilia mah 2000 mungkin. Leng, neng suntangan tuh ada di peluk mau gegabah. Emang saya cowok apakah? Ada dewa hubul tuh panggi kamarinya pas bulan puasa dapat nyasar pohode kadinya saking hubul. Kamari lebaran haji kaliwat diwae apalagi budak ingetin belok nah lemah.

Aprilia Sinaga nya kirang langkung lah dan masih unyu-unyu abina oge. Ini pantes atuh unyu-unyu. Wah, ini ngasih 20 genep tahun gak tukang, 25 tahun gak tukang. Gak bayang. Udah, terima kasihnya yang udah dengerin cerita Sim Kuring. Makasih Anda udah bercerita gitu. Udah dengerin cerita Sim Kuring, terima kasih. Apun tuh nanu kasuhun, gak apa-apa, hanya sekedar ngobrol lah. Bukan untuk apa-apa, nginget-nginget zaman baheula, bukan. Kampung kan mah nami abi zaman atensi Anggi nami teh. Wah, komo atuh poh. Komo. Anu masih kena inget Ki Jongot Ragok. Ki Jongot Ragok, Jangot Ragok. Eta ngaran-ngaran atensi. Wah. Tahun itu 26 tahun ke belakang. Tapi lama diberikan kesehatan gitu ya. Diberikan takdir seperti ini. Semoga orang sararehat rasnya. Sehat lahir dan batin pokoknya. Biar kita bisa melaksanakan segala kewajiban kita. Kewajiban beribadah. Kewajiban apapun lah yang menjadi kewajiban atau tugas kita sebagai...

0: beralit yang zaman dongeng sok sabobona yang dibaca atensi tilu hari namanya kabaca. Besok kita cerita lagi ya, untuk membangkitkan cerita zaman baheula atau soal atensi. Leung 3 hari mah cepet teh nu sabulan gerek dibaca. Sudah, terima kasih. Selamat sore, hapunten kasuhun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja, karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Donor darah paguyuban warga Sukamanah Tasikmalaya, antusiasme warga tinggi dalam berbagi kebaikan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuleuhur, Kabupaten Cilacap dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan. Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
5: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Di satu perusahaan ya pasti mungkin terjadi lah, tapi kita nggak mau menceritakan kejadian ini sebenarnya seperti apa, apakah menghilangkan kejadian sebagainya, karena kurangannya kan sudah di perusahaan. Yang namanya kita kerja dimanapun ya mungkin ada waktu itu juga.
2: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, otoritas ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenaga kerjaan provinsi.
6: Kalau berdasarkan laporan memang ada hal-hal yang masih harus dipenuhi. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini lebih memaksimalkan lagi dari segi pengawasannya, dari segi keselamatan kerjanya.
2: Masih informasi terkait Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Wilayah 5 Tasikmalaya Dwi Astuti Apriani mengungkapkan fakta mengejutkan terkait jam kerja PT APL, di mana berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga sempat menjalani long shift atau jam kerja hingga 12 jam pada hari kejadian. Hal itu diakui pula oleh pihak perusahaan. Sabtu ada long shift. Hal ini menurut Dwi menjadi peringatan keras sebab berdasarkan ketentuan aturan jam kerja maksimal adalah 8 jam. Jika ada tambahan, wajib menempuh mekanisme lembur yang sah. Sebelum terjadi kecelakaan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap PT APL dan sudah berjalan sejak 5 Juni lalu, bahkan pemeriksaan terakhir dilakukan pada hari Selasa sebelum kejadian. Dan hasil pemeriksaan ditemukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 di PT APL masih jauh dari kata ideal. Pihak pengawasan ketenagakerjaan menegaskan akan segera melayangkan nota pemeriksaan atau teguran pertama kepada PT APL pada minggu ini setelah merampungkan hasil temuan dari sisi pengusaha maupun pekerja. Jika perusahaan tidak mengindahkan teguran hingga batas waktu yang ditentukan, langkah penegakan hukum pidana akan diambil berkolaborasi dengan penyidik kepolisian.
6: Hari Sabtu itu ada long shift yang tadi bilang. Sementara itu memang berdasarkan hasil pemeriksaan itu kan kalau jam kerja kan maksimal 8 jam. Kalaupun ada tambahan itu harus menempuh prosedur. Pemeriksaan kami terkait dengan KPL itu sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Juni kemarin sampai sebenarnya terakhir itu hari Selasa kemarin sebelum kecelakaan. Memang sudah diingatkan terkait dengan manajemen K3 di perusahaan.
3: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kegiatan donor darah oleh paguyuban warga Sukamanah di Kelurahan Sukamanah, Tasikmalaya, Senin 15 Juni berlangsung lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mengikuti kegiatan kemanusiaan tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya membantu sesama yang membutuhkan darah. Selain donor darah, kegiatan juga dirangkaikan dengan program cek kesehatan gratis CKG yang melibatkan tenaga medis profesional. Kolaborasi antara paguyuban warga Sukamanah, mitra kesehatan dan berbagai elemen masyarakat menjadi bukti nyata semangat gotong royong dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Lurah Sukamanah, Jevi Tauladani, mengapresiasi paguyuban warga Sukamanah atas terselenggaranya kegiatan sosial yang dinilai sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan berbagai mitra menjadi contoh baik bagaimana sebuah komunitas mampu menghasilkan program yang berdampak langsung bagi warga. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi lingkungan lainnya.
3: Sangat bersyukur sekali gitu ya. Ini membuktikan bahwa partisipasi respon dari perwakilan warga yang ada di Sukamanah ini sangat baik gitu ya, dan tinggi, dibuktikan dengan adanya satu inisiasi baik dari warga paguyuban Sukamanah dan dari mitra kami.
2: Ade Rahmat, Kepala Koordinator Marketing Pemasaran Rumah Sakit TMC Tasikmalaya yang menjadi salah satu mitra dalam kegiatan, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang terjalin dengan warga.
4: Donor darah itu sangat penting sekali ya. Baiknya mah setiap warga negara yang setiap warga negara harus bisa melakukan donor darah, karena satu tetes darah bisa membuat yang membutuhkan sangat berharga sekali.
2: Pada kesempatan yang sama, Dr. Ananda Leviana yang bertugas dalam layanan cek kesehatan gratis mengungkapkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah warga, ditemukan cukup banyak peserta yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang teratur, mulai dari pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, hingga kurangnya waktu istirahat. Ia mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga asupan makanan, rutin berolahraga, mengurangi konsumsi garam berlebih, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berbagai penyakit dapat dideteksi lebih dini.
5: Kalau dari hasil CKG tadi ya, banyaknya sih selain darah tinggi, batuk pilek, mungkin karena lagi cuaca ya, cuaca hujan. Kalau untuk batuk pileknya sih ya bisa dengan istirahat cukup, terus konsumsi vitamin untuk nambah daya tahan tubuh, terus makan cukup.
2: Antusiasme warga terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti donor darah maupun pemeriksaan kesehatan. Salah seorang warga Sukalaya, Sansan, mengaku sangat mendukung kegiatan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sansan mengaku dirinya sudah cukup lama menjadi pendonor darah rutin dan merasakan banyak manfaat dari kegiatan. Selain membantu orang lain, donor darah juga menjadi salah satu cara untuk memantau kondisi kesehatan tubuh secara berkala.
6: Saya rasa itu cukup bagus sih, tapi karena kurang sosialisasi manfaatnya donor darah, maka masyarakat itu kurang jeli gitu. Harusnya ada lebih intensif lagi buat pengarahan donor darah manfaatnya apa, terus keuntungannya buat kita apa. Nah, baru dia kayaknya rakyat-rakyat yang biasa nggak mau donor akan tergugah kali kalau pengarahannya atau sosialisasinya mengena gitu.
2: Hal senada disampaikan Ilham, Ketua RW 16 Kelurahan Sukamanah. Menurutnya, donor darah merupakan bentuk nyata berbagi kebaikan kepada sesama yang membutuhkan.
7: Alhamdulillah rutin kedua ya. Dia tengah-tengah baik ya. Jarang ada di sekitar ini. Mudah-mudahan kelurahan-kelurahan yang lain mengikuti kayak Kelurahan Sukamanah ini. Karena kita kan berbagi kebaikan kepada sesama, ya Pak ya.
2: Dengan capaian 25 labu darah dari 35 peserta yang hadir, kegiatan donor darah paguyuban warga Sukamanah tidak hanya menjadi momentum bagi kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan tingginya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program kesehatan dan kemanusiaan. Kolaborasi antara warga, pemerintah, PMI, dan mitra kesehatan diharapkan terus terjalin demi mewujudkan masyarakat yang sehat, peduli, dan saling membantu.
8: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
11: Kilas Radio.
12: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: Gernaon ceuk?
14: Iya, ker Facebookan deh.
13: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
14: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
13: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
14: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
13: Naon, ceung? Cermat Sel.
15: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengin rumah makan asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin rumah makan asri Karangnunggal.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceung. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceung. Jig, indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceung, komplit. Ceung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Bener.
1: Ada gajah di balik batu, batunya sering kumah, gajah ada kepadanya, batunya sama aja masjid, iya umurnya. Al-Jabar, ini yang kalah gajah. Ada gajah di balik batu, paeh, kajian. Beda selamat malam. Sukapura selamat malam, Karangnunggal selamat malam, Tasikmalaya. Selamat malam Jawa Barat, selamat malam Indonesia, selamat malam semuanya. Para pendengar Sukapura dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi bersama saya di acara Wilujeng Wengi di edisi hari Rabu, malam Kamis sekarang ya. Alhamdulillah malam ini saya kembali bisa duduk di perangkat siar, walaupun memang belum begitu sehat 100%, tapi enggak. Saya di rumah kesel, pelawar kita ayah simkuring, merenung biasa mancoba kalungitan, gini-gini. Itu masak kena orang seri dua agen deh, simkuring aduh agen pelawar gini cara rehat. Atau simkuring di dua agen kepelawar gini, ugi weh, sehingga enggak sabi hari, bihara-bihari. Kita masih diatur makannya tidak sembarangan, gini-gini. Soalnya naon, kenapa tuangan nyeri kena, asa ayun gitu. Tapi di pasian mapah, weh lah. Mapah 20 meter, guys, ngarang hok kena wah itu. Mata karena motor kayak juga dia masih kena diatur halnya mereka itu mereka dia itu butuh ting. Aha, ya wayan keruan. Karunya apa eman? Hampura apa eman? Badan badan masih an gula kasih goreng deh. Ngapina itu tesan ya bisa lah Korea mau motor ini. Tadi nggak gue goler tadi. Kamu ke jalan Awon lah, ke jalan Kamaminun kayak itu, ke Gejelek. Kemari wih tidinya guys yang goreng di bumi itu namru. Karena diistirahatkan, karena ada, karena diistirahat lah yang mulai wakak ujak aji. Tapi aku mah hakin, aku udah kesel. Gaduan gitu ya. Paksa weh, ayah nubasian, ayah nubasian masyarakat rokoman di udak bae lah. Daripada ngalamun gitu. Di udak weh, nubasian rokoman. Nah, kita kembali ya ke WA langsung aja. WA di sini. Mana tuh hampur amarnya. Tadi saya tanya ke Andi, Andi ayah adek Astrid kawaran. Apaan gangguan komputer nah, cenah. Anu minta teh adek Astrid, anu minta ti Resti. Cenah gitu. Bisa diparicen tuh buku karu. Ya nu pemohon jadi we kecewaan gitu. Kira komputernya orang meuli heula cenah uing ke cenah pepok. Kita jadi direktur waktu. Amar-amar ujungnya malam kami lo juga Tamis Manco menurut laguna malam dari ada Astrid. Tapi di Rita Sugiarto dikirim kalau kata dia Sara Mancukna makanya maminum sami Pak Eman oke sami Jan Kacang bareng istrina kata Ucu Jaiter oke sami kalau saya burung kalau Ucu Bato kumlah kalau kasadayana terutama nama biasa kalau penyiar itu nanya. Yo, sami-sami kau Amar, ganteng kalem tehnya, selalu menyinggol. Kapan atau beda double-nya menyinggol, wai, Amar lah. Jadi lah, tuh ke Amar, sono Mar, sebel, biasa mampir ke Amarnya, ke kapan-kapan Mar lah.

Rita Sugiarto mah ya ge bunga sedap malam mar. Aya malam aya ge bunga sedap malam, yos ge bunga sedap malam mar. Teu aya malam teh Rita Sugiarto. Aya Jajang Nurjaman uli jauhi selamat malam. Sukapura malam juga request laguna Senandung Rembulan dari Mama Syarifin. Salamnya biasa buat Doce di Parakan Honji. Selamat malam Jajang, Doce juga selamat malam. 078 selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pada ukur lagu-lagu nate. Lagu nate kiamat di Roma Irama. Hi, pada laur ye. Pelaur cander di kebog-kebognya musmuru dulu sekarang rupa hancur. Kurang can maut. Biasa lah, salam namanya Kang Oka ada aku. Bunda Dewi, sarang Putri Nawe, pokoknya terhila biasa Kang Oka Yum, Wanu, oke okay, Kang Ada Dia, Anu Ayah di Maha Panjang, terhila oke okay, Kang Oka, Kak Wa Ade Sayur, sarang Wa Esohna, spesial biasa weh Kang Oka, Apin weh, Anu Nuju biasa di Rusia di ruang siaran. Di Bapak Angkos teanya sarang Mama Diva anu aya di Ciciri. Wassalam hatur nuju. Kiamat laguna siap lah. Pangkos.

Kembali Cah Suti nu diramai haturan Lijongi Cah Suti diramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abi nu ngedi. Abi nu geus lagu lah. Laguna teh Senandung Rembu laguna Selendang Biru dikintun Kang Kak Abador gitu Kang Bunda Saleha. Kang Kang Mas Cucu, Mak Eman oge, Mak Minun, Mak Nok. Kang Teh Lia, Kang Amar, Mak Robi oge Kang Cucu Jaiter, Kang Openg. Oka budak hidung, oka Andin Uye, oka otang sami berjongi, teis, dalag, sana dalag gua ya lauk laut, ah kumplit itu teis, sebenarnya lauk cilangla, lauk ciberum gaya, ah daging ayam ge, teis dalag, kau atang mie ayam panindengan, kau atang jaiter, oka sami, kau para jaiter-jaiter anu aya di CBR, di CPR, CBR, sebenarnya. Semangat, utami nama biasa we, kanggo agodeg, hatur nuhun, kang Abi jo, sami-sami.

Selendang biru kita tu. Ah ya, Cik Suti, selendang biru. Luar kamar anak. Seorang di kekena wayang dan kuhu sana yana gangguan. Dan Japra. Gajahnya monar. Kakak. Batu nak sekali masjid Al Jabar. Salam nama biasa we kita. Selamat malam we kalau kak Apin. Ujang tepang lagi. Lagu lagu nama biasa we. Birunya cinta dari Gary Mahesha. New Padava. Salam nama biasa nggak usah ada namanya. Pokoknya kaum dangu Radio Sukapura. Spesial buat Apin. Matugas yuk.

Ada, punten, rasanya dipotong kucing goreng ya, nama tidi tuna, tina komputer nanya. Pesera tina protes, ah tina lagu teku naon, jangan tidi tulu ikan, padahal sana sim goreng. Kuring mengadakul, nungguan saberes, nah, dipotong, anu kunu ngasukkan, anu duka wanyang teing, duka naon, nanya. Jadi tiga yang ngelapatkan abinya, kada omat dannya, abi bisa cerik. Aduh, lagu teh arah raya, sepalihnya, hapun tanya. Tapi di kamar ya, ika batur aja, ika pinta aja, bisa gitu naros yang tadi deh. Tadi ya kan, di. Anu, oh, apa cah komputer, nah, gangguan, nah, gitu. Kena gitu, mampu kubu, macam gini. Neng, neng, teng, teng, teng, teng. Ada gajah di balik, membatu cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawangi Kak Abin dong ide kumaha damang. Alhamdulillah hoyong request lagu Kak lagu nanti gara-gara sebotol minuman dikirim buat Bapak kosnya sarang Mama Dipana anu adi ciciri kamang ade sayur sarang bi esohna anu adi cibencoy kamang abah ador sarang.

Amin, mudah-mudahan sehat terus, Amin, Amin. Hayang Laguna, pepeling, aduh, biasa ya, sih gak ke sekolah pisah terus sama pepeling. Turun, Amin, yo siap. Kalau Erik sarang mama atu beli jauh lagi. Hayang lagu pepeling, ngujur ngaler gitu. Bakal diriung ku sarea amanat da Erik mah cenah kasadayana ka dulur-dulur. Lamun abdi maot mah cenah keun deh aing ngubur karep cenah ulah dianterkeun. Ulah dianter-anter digotong. Rek leumpang cenah abdi mah pokna cek Erik.

808 ayo 483 Wilujengi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Abin kulan Wilujengi. Sing neras sehat, amin. Mang Abin oso kaluman teu ngadangukeun Mang Abin nuju ngangas. Oh, nuju ngaos mas anu. Keras kenapa? Kaluman teu ngadangukeun Mang Abin nuju ngagas mah sana pokona gas bordelan sih kena ngejaiternya pokona mah Mang Abin beres abi cengkat na mesin sanya buat lagu keranda cinta cita Saraswala cita sal pokoknya kintu nama biasa kama mama putri kama mama ido spesial nama biasa kama Mang Abin wi atur nuhun ya Mang Abin salam di mama April di Parihan Cangkuang. Oh iya. Tanya gitu di Cangkuang udah jauhnya. Kesel pamit ngopi ke Apinnya. Apin gak kesel sari kue di bumi itu mau di bere geringnya. Kebetah gitu. Ma April udah jauhnya di Cangkuang. Kamu orang Cangkuang dulur-dulur kuring sadayana. Di Cangkuang ada Kang Abas nanti dia ya namanya. Di Sidulang Kang Abas terapi mah.

Kembali ke Cisuti, anu adi ramai para jahiter-jahiter CBR Cibeureum. Oh, para jahiter-jahiter Cibeureum ngiringan bae lagu nama Kang Apin sip lah. Tapi ya di luhur deh. Assalamualaikum wongi yaitu saya. Assalamualaikum wilujeng wongi Kang Apin ukeun laguna Selendang Biru dikirim kange ke Abah Adur teh aya Selendang Biru tadinya. Terus di awal sesuatu itu Selendang Biru itu aya kirim kakek ke Abah Adur dan ke Mas Ucu, Pak Eman. Terus di awal tadinya pengusaha lepas itu leluhur mah tanggiringan, tanggiringan terus kan usahannya itu aya lagunya itu Selendang Biru itu kasana, luka asa aja luka aya tadi itu hilap lehi sekarang ngemut-ngemut luka tukang sempurna. Tepang sarang KW Mumu alias Ade Akum. Assalamualaikum, salam Kang Apin, kumaha wae, kamana wae. Kapan simpul yang ketedamang, atuh, aduh, kangen ya, kata ayah ngontek. Arek oke, okay, tukang ada ngontek simkuring, gitu ya. Kan simpul yang ketedamang, Namru. Masa pesan nok, dikening hari, tak jantan milari, dah kebujang Namru, gitu. Puterin lah Kang Apin lagunya ya di Gilir Cinta. Lagu dikirim buat Bapak Ade, Bapak Engkosnya. Kalau ke Ibu Iyum, Ibu Dede, kalau Bapak Nurdi, Nuhdi, Oke Sami, Bapak Astra, Bapak Nana, Bapak Dasman, Ujang Ruslan, Oke Sami, anu Adi Mah Panjang. Lagu buat Ibu Eti, Bapak Iing, Bapak Dadang, Abu Ai, Ibu Ai Rewan. Ibu Ai relawan masak MBG menyambut bulan Ramadan kemarin. Hatur nuhun juga lagu buat Lilis, Lilis Kaenah.

Bu Opit, Ibu Sila, Bapak Juhana, dan Mas Kotokna di kampung baru buat Bapak Lili dan Iis Imas dan di ujung jembatan. Oh, Iis Delak dia. Nah, di Cibereum, Raja Ikan teh, Raja Ikan, Raja Daging katanya. Buat Bapak Hadar, Bapak Ahya, Bapak Ahai gitunya, dan buat Bapakku, Bapak Unan, Ibu Oon di Menol, Tobong Jaya, lagu khusus buat istriku, putri bungsu juga sama ya di rumah. Tak lupa lagu buat Bapak Karjan, Hansip, anu aya di Luwung, dan istrinya. Gitunya. Nuhun atuh ka Bapak Hansip, kamari katampi naon tah teu mere ka apin. Katampi kurang rengan cenah. Kurang rengan panitia kayaknya mau haraman Bapak Hansip karena ekah satu kambing barokah. Nuhun putri, nuhun ya puterin lagunya Kang Apin cepat. Tertanda Kang Ade alias KW Mumu pengurus Persib calon Kades Simpang yang akan datang berjongi ah kanggo Kang Ade Akub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjongi ah huyo yo hayu ah para lembur hiburan. Mending aku kan lagu teh Minang, lagu Minang ngerinya anu ti Andres Pati dikinten kamu kasadayana we dengar pendengar setia gitu. Udah minama biasa ah buat awe lah calang diantos laguna turun yo ah yo mangga Marobi pilih jauhnya Marobi.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
5: Dicabutku malaikat tang turang pesakara. Nyawa ngesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperek.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Alah, jadi cunduh kia. Ngarenggut seberapa lagunya diantai ke. Nah, itu diputar karunya. Yalah mau napin ngajahit koko menang sakodi masih kiranya nungguan biak lagu. Nah, lanjut kita orang lanjut gede. Aya WA yang berikutnya. Andri Dewo, selamat malam buat Andri Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawangnya kapi nunggu dia yang mau muterkan lagu. Biasa anu judulnya teh kandas di kintu nama Kang Oka Abador. Maminun, Kang Usubato, Kang Kayan Kacang Jongi. Abah Eman, sareng mancucumna. Kang Putra Bungsu, Kang Buda Kideng. Ajeng Taras Ngatelia Wirjongi. Oke Kang Oka Openg Adin Uye, kum lah Kang Oka sadayana kang apin sehat selalu. Teras nya atur nuhun apinnya yo sami-sami. Andri Dewo selamat malam. Ada Ramon BRJ malam ke Afi malam juga laguna yang tiwali wali band ini kirim salam biasa buat Raja Galugu lah Raja Galugu kau Raja Kapol oke okay, kau teh Enoy Bos Akeo kau Ica Preti kau Abah Goyeng kau Abah Gojreng Jongi spesial buat Syukron Sidik. Oke, selamat malam buat Baron BRJ. Aya Jawari ngelajangi wangi ka Afi noh jadi ukeun laguna ah biasa. Layung berem ti Yayan Jasmika dikirim nama biasa spesial buat istri tersayang. Oke, tunggu saja. Kemudian ada Ayah Nabila, assalamualaikum ka Afi nama gabung wi ngaos bagus soalnya mingonan yang mending oke ngaos soalnya lagunya. Ya ganjaran tina ieu mah ancun ka ibu rogol e pangaosan aya ganjarannya agen sae mohon mangga kaok ka Ayah Nabila biasa tos ngaos hayang lagu ah kudu kudu ngaos deui Nasi Dariah judulna wah hebat deh. Rumahku surgaku salam pangaranti Ayah Nabila Wijongi. Mohon ah, atur nuhun laguna, kata pipisan. Masih setia mancoy, iyalah, Marobi Wilijongi ya, Marobi. Dadan Jawer Wilijongi, Dadan Jawer, Dadan Japra. Lah, gagal asan tu omeh, ganti-ganti aku, iya sebenarnya, pendayung, gadis pendayung dari Gary Mahesa, sudah. Minta lagu asli dayu age tamanya nu asli lagi da Gary Mahesa mah di dio nu asli na eta dayu age moal mah bisa kaputar wah oba keneh lagu yeun teu sareng kaputar ye ya.

0: chingering, esta chingering, un chingering. Aguai, ya está ganado ni tengo. Ujung kering ya tak sebagai. Ujung kering banyak kan di Kang Darso. Eta orang pindah ke telepon dah Manawi sarang Manawa. Manawa sarang Manawi. Ayo nombor dia lebet ngalangguan telepon ngabaturan sim kering dah. Berat bingka ngalanggu tunuh kia. Apa sih kena ngajarai? Sok tancapkan gas nala. Berapa kali angkat-angkat juga yang sak di Arab. Alah. Telepon tak bantuan lagi saya dengar dekul wajul ya. Ya.
1: Nah, waktu aku suka degung-degung sirah. Suka degung-degung sirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apin maki tua ya, wanita sebenarnya kuatkan jomblo kecil. Celenok, celenok.
0: Mana macam tu luar, bukan ngeripuh ya, bantuan. Saya ngomong.
1: Celenok juga, man. Sopan. Bukan tidak naon dilahirkan atau jelma.
0: Nanti nak bujur muni.
2: Ampura, cera ampura.
1: Korea ngampura lagi, bosen.
2: Bosen ampura,
0: ah. Oh, ada tujuh hewan dalam hutan ampura jelma. Aloh, wala hutan ampura, bila aku mana tengah ampura.
1: Nya, ini di ampura. Ini di ampura, isuk itu deh, isuk itu deh.
2: Bosen, ngurasa.
1: Bosen, ayah.
2: Oh,
0: mai lain ya. Aduh,
1: ini jangan ngimak. Manawi lagu naon?
2: Ya, saya serot coca.
1: Asalnya sarono, atau karena serot coca?
2: Cara rebelnya.
1: Nye, ayah kena dikira gitu.
2: Ayah.
1: Ayahnya.
2: Pak Eman.
1: Kada perhatikan Pak Eman di situ para rugu.
2: Mau hari jari jambing.
1: Jaga Pak Eman, bisi luncat tina janela.
0: Oh, siapir aku. Aduh. Nujunan Pak Pap. Pak Pap itu nujunan Pak Pap Eman. Gitu ting. Ada yang nyasar-nyasar sarung gitu Bapak Laura.
2: Yang ketiga itu saya mau turasepon tegarena.
0: Cakap tuh, Ira. Ketika orang ngalayan mancuk. Teh liage teh yang awe ai teh liage sarehat gitu. Biasa sok aya ngintun nyongkeun lagu ngawe teh aya itu. Nya teh aya no. Repot sih geuna. Oh, cek ngintun ya.
2: Lancuk. Lancuk damang, hidamang. Mereka dinya asyik mah teh karena
0: nya do sentuh rapin. Abi ni rasa bener mah Korea dan mau lamun terus mau motoran teh karasa we awak teh sampai peuting tu. Nyeri ah asa areungap.
2: Saya motor
0: jeung. Nyari ke atuh tong kana motor kena ojek we atuh.
2: Ojekna teh aya.
1: Ojek galih.
2: Ke keluarga. Ke Bunda Saleha. Sekian acan. Mbak Ador.
0: Mohon.
2: Ma
0: Atang Cekes. Atang Cekes.
2: Ma
0: Otang.
2: Kesuti di Ramai.
0: Kesuti.
2: Kesuti.
0: Good.
2: Andi
0: Ye. Andi Ye.
2: Budak Hidung.
0: Budak Hidung. Ujungnya Budak Hidung.
2: Sadewo. Terus
0: Miati. Terus Miati. Boleh jangan ini.
2: Terus Cibuntu.
0: Terus.
2: Amar.
0: Pak Idar Cibentang dijauhi.
2: Openg di Bojong sama istrina. Kemangku di Bojong sama istrina. Seela sama Holidna. Terarebol kasih Armina ya si Cikantra. Kau orang pojok sa pojok.
0: Cikarmina, Cikantra.
2: Ibu Iro,
0: hebel. Ibu Iro, jengi. Ayah kenehnya panjang Yusuf, Ibu Iro.
2: Ah, ya. Cetit isi, Pak Aam, di channel opat. Nang akan cetit isi, serus sosana, ya. Cetit dua, ya. Kasih kan dulu yang ngecece.
1: Atur nohon, Mak Cucu.
2: Pak Eman, pohawahe juga Pak Eman.
1: Ini kok, kak tinggal dalam mengingat karena serus sosa poho kasar laki.
2: Pohon. Ais, asa. Asa, asa. Ampun, tak payah. Iya, Pak Eman tersayang, aduh, ini bohong.
0: Bohong, Pak Eman. Fakta nalin gitu, Pak Eman, bohong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Lujungi majuju, manu ayah di Cicariang. Lagu namanya tapi, Soro Cocana. Alah gini, Soro Cocana.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Haturan ulik jawangi. Damang. Hatur nuhun. Kumaha sura perkembangan mancu?
1: Ada sakitan gitu kan teh dia teh aya wargi nasarogena. Emot mau gitu.
0: Ulah di mana sura?
1: Saya di
0: Singaparna, di apa ingin teh ayah tiga nama ke Singaparna apa nyanyi
2: mohon terus ada kabar nadinya mudah-mudahan ya sudah mau pengen jalan orang sehari sehat atau ya tanu disubunkan kurang gitu bunyi mancuknya mah kena nyali rawa emak lebih jangungi emak sing jag-jag boleh jag mati sing sehat nih itu penting mah sehat we, kan ada itu sepuh mana sadainya sepuh kan sehat ayo sepuh sehat kan betah tadi tanya pegeningan yang baraya
1: lagu
2: marawi lagu nama
1: malam
2: Kamis atau ma? Keemut karena malam ma. Malam Kamis ma. Kamis ya tu. Sok lagu na. Lagu na tu ma kita ni. Oh asam di gunung, garam di laut gitu. Sok lah. Asa. Mancuk. Oh, yang aku tilu B, tu tiga tilu tujuh B. Leres mancuk, leres mancuk jangan kereta. Ya sok, siaplah orang putar malah. Kamu mancuk khusus. Tiga tujuh B, ya. Ya, siap orang putar kanggo mancuk juga nih sehat jag-jag. Aha, burial buncelik, bolotot, boncenang, buci truk, gitu ya, beleduk. Ya, nyiniran para itu teh para korup-korup anu di laluhur, nu balu citruk, balen cenong, balalotot. Si kebuta hejo buncelik baru songot abe aku sorangan ke gorengan itu karena
1: kebuncang
2: tiga tujuh bengke mak antosan mak lah ngon bangga mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jongnya kau maminun. Ah mancuk mah yang 37 B. Tah, macicu mangannyakeun ah.

rapat rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Ikan tujuh pe, muriah, buncelik, bolotot, bucitrek, ciga, beteng tuyul, nyahideng, nyademes, persis orang leweng. Masih disarangan sarang si buring? Anu masih kene nggak doa pada melan ngalah lembur maka sok lebih jangan lembur apa namanya ahan masih sur anu masih kena syarat ya sok kayak gini sami tuh juga lembur sih kena ya kemudian tuh jangan beres pada malan
1: ya
0: jangan beres pada malannya udah wak kayak terus jam 1 beres guna oma. Oh, lagu nama Rob.
1: Kerja dia tentang api kuda Sumedang.
0: Oh, siap kuda Sumedang arah arah ceng harinya.
1: Siap. Kamu masih kene arah rebut.
0: Nah, gitu.
1: Selamat.
0: Oh, siap mah lah.
1: Semangat. Oh, masih selalu mancet.
0: Sip, mantap, mantap. Ya. Yo, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau jawabnya Pak Robi, anu aja di Palihan dinyata. Cipanyarang hayang kuda, Sumedang, maksudnya siaplah.

0: negeri sahanya, mending negeri sahanya. Ayah bungsu Bandung, ayah ti Dewi, ayah ti Pani Sabila, itu sudah sebenarnya sudah jadi orang tapi halo, assalamualaikum. Nah, kalabat bu. Nami. Oh, nda, ayah istri masuk resep nami.
1: Ancemon ya
0: tapi semua. Ancemon eh. Aduh, tuang. Oh, wa oco ancemon. Wa oco. Ah, gitu lah, Res. Aduh, nah, namanya apa dia naon? Nggak jengkol ngora, peda.
1: Ya, dago pakar, weh.
0: Dago pakar, sok, siap lah. Aha. Siap lah.
1: Gitu, weh.
0: Ya. Gitu, weh, nye? Emang apa? Calikna korsi kurang kurangnya kayak nyari cangkeng. Balik ke jung atuh balik.
2: Mung ayang bareng.
0: Lempang jung.
2: Nah diurut kumanya.
0: Siap mak. Yuk. Yuk.
2: Tidak mau mau. Rawasin petuangan eta nggak utan eta rawasin teh. Mohon, teh gaduh, teh calon nu masihan kaduna. Ya mohon mangga ma, mangga maminun beli jengong ya, hayang lagu atau apa cina.
0: Dago pakar.
2: Nye, hayang lagu dago pakar.
0: Bentar atuh.
2: Siap atuh, tenang we, orang kan aku dah sumedang lah.

0: Meriokikan waktu di studio Rabu salapan lagu 40 hiji menit. Masih di sarangan-sarangan pribados. Masih kena ayah waktu sabar lagu deh lah. Ya sama kak. Kebian orang tapi telepon lah. Maka. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, iya mah papa penanya. Ya jangan ngepap. Mohon. Kumaha? Kumaha? Iya, bukulah. Akhir gangguan Billy, eta nomor dipastikan perjogi mas Sofi Ange lah. Ange we, dianggo naone aspal, dianggo naone. Oh, kagak, kayak terus selesai pasti kadinya ada.
1: Lagu
0: naon?
1: Iya biasa lah, tak Cipinang.
0: Cipinang? Sok siap lah.
1: Itu nama Western K Denny. Andri Dewo.
0: Andri Dewo. Manjuk, sing sehat mah. Atau sehat, namanya ku lagu bu citra kebolenang. Wah. Nah, ini ngalang-ngalang itu ingat pada kemana itu rusuhan? Ah, mau aja. Yo, mangga sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jauhnya Pak Eman. Anu ada si cari yang ya saya lagu Cipinang. Nolindang, nolaling, bucitrak. Ya nacang kawananya. Nyaba kota gitu. Rani biasa saya. Oh iya Rani, kawalan Rani. Ih. Sok ah. Rancangkan waktu sudah kita busa puluh. Mamang. Ada Akub Group di Jawangi, putra bungsu di Cisurian atau di Jawangi, oh Aceng di Jawangi, Kang Aceng Duren mulai di Kebon Kai, wah Durenan terus karumpul deh di Jawangi ya. Kang Erik, oke masih kena begadang Rik. Kang Kaki Gaul, Ki Gaul di Jawangi ya. Sudah ya nabe, ada di Nagra, ada masih kena syaratnya, ada rakun Cimpuring. Cimpuring kalau kita Ires, kemana Iresnya? Sahubul. Ires saya teh Bobon Mahesa aduh kamarana itu Kang Bobon aya kene di Cina Kang Bobon luga ya tuh luga ya Kang Bobon aduh kurang bawa ki waring sekerek orang Cika Thomas Cecilis Miati aturan Wijongi ce lagu pakar heula manganyakeun ah.

Kami pamungkas dikhususkan ya kalau Kak Maca sarang Pak Uca ayah Karemong Kayas menganyangkakena terakhir penutup.

Kawaring wargi sadayana, Rupina petampang orang jaman lori kalianya waktu patah tabu 10 atau nuhun Kanjang Bobik, kaputa laguna waktu asa kaputar Bobik di batu curinya. Ayo ngelagu ngelangguan WA lewat telepon mah lewat HP mah sejarang kaputar gitu nya. Atau tapi jarang kabaca gitu. Dulu jang wangi kau Bobik sarang keluarga sadayana nya nah di batu curi. Iya lagu nangan sapotong yosnya kau Bobik.

وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وَقْضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan. pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar. Sukapura FM.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Sudah hampir setengah tujuh, saya sekarang wargi di halo selamat pagi Dewi temani wargi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Kita bersama-sama dengan jam 9 di halo selamat pagi. Dewi yang siaran pagi hari ini, alhamdulillah sehat. Semoga Anda juga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang sudah standby di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunga Genah Merenang Arena, dan mengaturkan selamat pagi, apa kabar ya? Semoga doa kita, doa Dewi tadi, Anda dalam keadaan baik-baik saja, Allah kabulkan bagi saya. Suasana pagi ini masih terasa dingin, tapi matahari sudah mulai bercahaya wargi. Jadi sepertinya hari ini cerah kembali, insya Allah. Yang jelas kita tidak bisa menebak-nebak tanpa hasil. Jadi kalau sudah cang begini mada biasanya masuk cerah begitu ya. Hari Kamis hari ini 18 Juni 2026 kita bersama, karena Dewi kemarin hari Selasa gak bisa masuk. Jadi giliran Anda pagi ini Dewi yang masuk begitu ya. Kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu penyemangat. Semoga bisa menyemangati Anda yang pagi hari ini kedinginan. Kalau sudah kedinginan, tesok rareget tulang-tulang oge mane kata nyarari begitu. Ayo gerakan-gerakan tubuh Anda biar kita bisa sehat, biar semuanya kembali lemas ya. Pastikan tetap untuk bersama Radio Sukapura, kita hadir menemani wargi semuanya pagi hari ini. Dan Dewi ucapkan selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar.

Lakukan jalan kaki, ini menjadi aktivitas yang berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Tidak perlu berjalan kaki berjam-jam untuk mendapatkan manfaat. Hanya 30 menit yang bisa Anda lakukan untuk melaksanakan jalan kaki setiap hari. Dan ini dapat mendukung kesehatan jangka panjang begitu. Kesehatan dalam hal apa? Dalam hal memperkuat sistem kardiovaskuler. Jadi jalan kaki selama 30 menit ini memberikan latihan sedang dan konsisten bagi jantung dan juga pembuluh darah. Aktivitas ini meningkatkan sirkulasi dan pembuluh darah dari waktu ke waktu. Menurut Profesor Kinesiologi, jalan kaki bisa meningkatkan tekanan darah istirahat dan efisiensi jantung tanpa stres yang ditimbulkan oleh olahraga yang lebih instan begitu. Dengan jalan kaki juga bisa meningkatkan daya tahan fisik. 30 menit per hari ini bisa meningkatkan daya tahan fisik. Menurut ahli psikologi olahraga, hal ini terjadi ketika jantung dan paru-paru menjadi lebih efisiensi dalam memasok energi ke otot-otot yang bekerja dengan menggunakan oksigen sebagai bahan bakar. Pada dasarnya aktivitas aerobik ringan kayak jalan kaki bisa merangsang pertumbuhan mitokondria atau pembangkit tenaga sel. Dengan demikian jaringan otot menjadi lebih efektif dalam menggunakan lemak dan oksigen sebagai bahan bakar, sehingga aktivitas fisik menjadi lebih mudah dilakukan. Kemudian juga manfaat 30 menit jalan kaki bisa membuat otot lebih baik menyerap glukosa dari aliran darah. Ini berarti sensitivitas insulin lebih baik kadar gula darah lebih stabil sepanjang hari. Seiring waktu efek ini bisa membantu menurunkan resiko diabetes tipe 2. Suasana hati juga menjadi lebih bahagia saat Anda melakukan jalan kaki selama 30 menit. Penelitian telah menemukan bahwa olahraga mengurangi kecemasan dan depresi. Pada dasarnya aktivitas fisik meningkatkan produksi yang berhubungan dengan suasana hati dan otak. Kemudian juga manfaat jalan kaki 30 menit adalah melumasi persendian. Aktivitas fisik ringan kayak berjalan kaki menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesehatan sendi. Sebab berjalan kaki berdampak rendah, hal ini akan bisa mendukung kesehatan sendi kita begitu ya. Seiring bertambahnya usia, menjaga mobilitas ini menjadi sangat penting untuk tetap mandiri dan aktif begitu ya. Dikutip dari Detik Health mengenai manfaat 30 menit Anda berjalan kaki, bisa banyak manfaat yang didapat demi kesehatan. Lakukan, jadi jangan merongkol terus. Ditambah cuaca dingin emang enak untuk tidur, tapi hal ini tidak baik bagi kesehatan ya. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas wargi ya. Biar kita tetap sehat dan otot-otot kita menjadi kuat. Tetap semangat. Terima kasih sudah bersama kita di Halo Selamat Pagi. Dewi akan hadir menemani wargi semuanya di pagi hari ini.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

yang sudah setia pagi ini mendengarkan Radio Sukapura dan mengaturkan saat pagi. Halo, selamat pagi Mang Paal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir bun, sehat ibu teh, sing sehat terus bun, kawas kami sehat, cenah alhamdulillah. Dina kayaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Itu orang bersyukur namanya. Tapi anggar hari duit nak kudu ditayangan kamari duit uing kebebelesatan cenah bun hese dicegatne. Belesat, belesat, begitu ya.

Lumayan jarang putar lagu-lagu slang. Kali ini Dewi hadirkan untuk Anda slang dengan virus begitu ya. Virus bun virus begitu ya. Selamat pagi untuk Pak A. Terima kasih sudah hadir. Dewi yakin duit nubu belesatan pasti kegantian deh. Usaha nuker dilaksanakan karena enak masih kena enak masih kena enak nanti digawe jadi nu belesat kebelah itu belesat kebelah dia tayina makan dikeruyuh deh yang kedatang deh gitu nya jadi jangan sampai apa namanya ya tong putus asa begitunya asal Anda mau berusaha berikhtiar rezekinya nanti Allah tambah-tambah begitu Allah lancarkan aminan mang pak. Selamat pagi pak, tetap semangat. Pas band sudah disiapin tinggal diputerin begitu ya. Norin, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, Bu cantik. Pagi, Norin cantik. Damang, alhamdulillah. Abi mata ya waktu supami kedai jalan kaki enjing-enjing mah. Tadi bari masak goreng ati ayam. Abi beri olahraga di dapur. Sekarang kan lagi tren lagi tuh jalan kaki ya. Hari Sabtu, hari Minggu tuh mulai. Wah, karurun ibu-ibu yang abring-abringan, yang sendiri-sendirian begitu ya. Pokoknya mah bukan berarti harus jalan kaki di jalan raya begitu ya. Anda melakukan aktivitas jalan kaki dapur, ke tengah imah, ke hareup, ke dapur, ke tengah imah, ke hareup, ke dapur, ke tengah imah, ke hareup, di dapur, ke tengah imah. Liur-liur. Dika Dewi jarang-jarang, ini sekarang kalau kemarin-kemarin kita semangat ya. Udah obik, udah jalan kaki, udah naik sepeda, begitu ya, udah fitness, ayah namun jadi cicing di imah. Tapi kegiatan di rumah juga tidak berhenti, tadi di dapur ke harap, ke tengah imah, harap dapur ke tengah imah. Jadi tetap digerakin begitu badannya, jadi gak kaku, itu juga sama lah ya. Malah tutung kena goreng ati ayam. Mokus teing katanya. Makanya yang ditinggalikan dia. Ditinggalikan bu heran. Tapi alhamdulillah badan halampang ya. Gitu dong. Lagunya jangan tunggu lama-lama. Spesial buat ibu. Sehat sekeluarga. Amin. Hatur nuhun. Doa yang sama buat Enorin ya. Tetap lakukan aktivitas meskipun tidak di luar ruangan, di dalam ruangan lebih bagus. Eh? Moyan atau di depan rumah atau di dapur yang kira-kira bisa menghangatkan badan begitu. Dalam artian dipoyankan gitu, tak tongong deh. Jangan rarai, rarai menanti porong begitu. Selamat melaksanakan aktivitas sudah di bismillahan kalau lupa Dewi ingatkan. Dan bagus pagi, pagi bunda cantik, pagi dan bagus ganteng, sehat selalu bun, amin. Lagu Natiara, nunggu giliran Den. Ruhi pagi, kemana aja Kang Ruhi? Pagi bun, pagi sehat, alhamdulillah. Isuk-isuk ngesengahod-hod tiris kan memasuki bukan memasuki kita menikmati kemarau. Kalau kemarau bawaannya tiris ya. Tukang bubur jika na uang ngaliwat de kamari meli bubur 4.000 suukna kuat nyun suukna kuat nyun samel kupat man. Ngerakeun lah we. Mali 4.000 sukna loba tuh disamoy kecida.
Ronaldo sehat, semoga sehat, sing lancar segala-galana Kang Rohi ya, silih doakeun ya. Kalau ngahodot mah sama. Tadi juga Dewi pas mau mandi, mandi tong. Cara mandi yang baik atau biar

semuanya sebelah kiri. Biar apa? Biar jantungnya tidak kaget begitu ya. Jantung kita itu biar gak kaget. Kalau misalnya Anda mandi rusuh-rusuh begitu, jebur-jebur-jebur, biasanya kekuatan jantung itu akan meningkat. Wah, berdegupnya itu akan meningkat. Nah, itu ruhinya bisi mandi isuk-isuk. Jadi tiana pula seetik-seetik, biar sedikit ada, apa namanya ya, suhunya sama begitu. Jadi dari lutut, setelah lutut ke pinggang, banjur, setelah pinggang ke perut, baru deh ke bahu sebelah kanan. Jangan sebelah kiri, karena jantung kita ada di sebelah kiri ya. Jadi urutannya seperti itu, biar gak kaget aja begitu ya. Alhamdulillah sehat Ronaldo Mabun, sakadap di tere di sepitan pido anak, kalau bisa hadir alhamdulillah. Sok sing lancar sing soleh begitu jang Ronaldo. CR7 nih. Syukur alhamdulillah ya, semoga lancar insyaallah. Kalau nyelesai lah insyaallah ya. Pagi Ruhi, sekeluarga sehat juga. Mai di Cipokek pagi, lagu Ipang Mutiara insya Allah. Pagi Pak Queen hadir, ingat baheula ke Little My Mom. Sok ngadoakeun gerabig ayeuna run cenah. Kata iya mah urang eta teh harusnya gerabig gerarich. Nah, tengalah arti aing. Gerabig, gera gede, geraran, gera lompat cenah. Kata iya mah urang itu teh harusnya gerabig gerarit cenah. Eh, ngobrolna. Pakuin di Tangerang saat pagi, lagu neta biasa lah insya Allah nanti ya. Cuaca pasti cerah di Tangerang, kita sama-sama di musim kemarau begitu ya. Kalau musim penghujanan nanti sararian yang esok siun guludu begitu ya. Pakuin saat pagi, Indra Dogar waalaikumsalam. Pagi Bubun baik hati, pagi Mang Indra yang baik hati juga. Sehat selalu Bubun, amin. Lagunya Ungu Luka di sini, salam buat Ma Ija, sarang orang sudah palasa Dayana. Turnuhun Bubun cantik, sami-sami Kang Indra Dogar ganteng ya. Selamat pagi Epalis, pagi Bunda, pagi gimana kabarnya? Salam manis buat semua pen Radio Sukapura spesial buat Bunda. Kabar kita baik, teteh sehat samulihna ya. Semoga sehat-sehat saja begitu ya. Putra RR juga selamat pagi. Waalaikumsalam Bunda, saat pagi request lagunya Plat Band Mendua. Salamnya buat semuanya aja, buat Bunda sehat ya. Alhamdulillah kita sehat selalu. Bagaimana dengan Anda? Apakah sehat juga? Ya yang batuk. Putra RS selamat pagi. Raika selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, naon siaran rek gotong royong persiapan turnamen poli ke barudak ya. Paketu hiburan heula barudak, sok sing kompak demi lancarnya turnamen poli putri. Laguan DJ yang menang ya, DJ Naga yang kalah DJ Cacing. Sono cenah kaper. Lagu DJ yang menang jadi naga, oh lagu DJ yang menang jadi naga, yang kalah jadi cacing. Oh, atau DJ sama jadi itu hampir sama, cuma posisinya tibalik. Nuti heula matina de heula tuluy kana J, nu kadua matina J tina J kana D. Aya riuh.